0: Kebijakan adu penjaratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian yang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
0: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
2: Dan ini harus semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
0: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama

0: pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
1: Harga 3 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
0: Hari ini?
1: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya?
1: Ya gak tahu, banyak telur kok biar.
0: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta, terutama juga di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, dan di wilayah Porong, Sidoarjo, kita akan bergabung bersama Bribtu Eklesia. Selamat pagi, Bribtu Eklesia.
2: Baik, selamat pagi Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui TV dari MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama yang akan saya pantau adalah di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas pada hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri terpantau di CCTV kami lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport pada pagi hari ini dari kedua arahnya juga relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar dan tidak memasuki atau tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini terpantau lebih kondusif lancar. Dan kami selalu ingatkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada atau menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Baran Wangon cukup normal dan lancar. Kemudian dari arah Terminal Wangon yang akan menuju ke arah Alun-Alun Wangon juga pada pagi hari ini lancar dan normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk angkutan barang, kemudian adanya bus antar kota yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Dan juga memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, kemudian dari arah sebaliknya masih ramai lancar dan normal. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada saat ini juga masih kondusif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan juga para pesepeda yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan dan tingkatkan konsentrasi Anda ketika akan melintas kawasan ini. Dan kita lanjut ke lokasi yang terakhir di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang normal pada pagi hari ini. Kemudian dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada pagi hari ini juga ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti tronton dan juga truk angkutan barang. Untuk itu kami harapkan untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki yang melintas kawasan ini, dikarenakan memang kawasan ini minim akan JPO. Untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi adanya aktivitas atau pusat perbelanjaan seperti pasar di kawasan ini yang perlu diperhatikan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 268 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 34 luka berat dan 303 luka ringan. Dan dari 268 kasus laka lantas ini 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati, mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan kami selalu siap melayani Anda pada 1-500-669 atau Anda juga dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurbaiti SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 33 Palembang. Dalam hal ini kami sudah berjalan MPG selama lebih kurang 2 tahun dari tanggal 6 Januari 2025 sampai sekarang. Nah, untuk program MBG dari Presiden Prabowo dari pihak sekolah itu sangat mendukung, karena sekolah kita ini ekonomi orang tua mereka itu dari menengah ke bawah. Jadi MBG yang diberikan selama ini anak-anak itu dan bahkan orang tuanya sangat senang sekali, karena mereka untuk mengurangi ekonomi keluarga yang kurang mampu, jadi mereka merasa terbantu sekali. Dan juga satu bulan itu 2 kali kita mendapatkan daging, ya. Jadi kalau ayam itu setiap minggu kita mendapatkan ayam, ikan, telur, dan divariasi. Jadi untuk sampai saat sekarang ini, terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan MBG kepada anak-anak. Jadi keuntungannya itu anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, bahkan ini bisa tumbuh kembang untuk anak-anak. Jadi pertumbuhan tubuhnya dan juga gizinya ini bisa gizi seimbang. Jadi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahukah kamu istilah otokanibalisme pada hewan? Yaitu kondisi di mana hewan memakan dirinya sendiri ketika lapar. Hewan yang memakan dirinya sendiri ketika lapar adalah pertama, babi. Babi bisa menggigit tubuhnya sendiri atau sesama babi yang lain ketika terkurung dan stres. Kedua, ikan gapi. Memakan bagian tubuhnya sendiri jika ikan gapi terlalu tertekan dengan lingkungan sekitar. Ketiga, kadal. Beberapa kadal menggigit atau memakan ekornya saat kadal merasa terancam. Dan keempat, ular. Menggigit atau bahkan menelan tubuhnya sendiri karena kelaparan atau gangguan kesehatan.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami pagi hari ini juga akan mengajak Anda untuk mengetahui salah satu prestasi yang dilakukan oleh Yuda Pramudia, salah satu pemenang lomba fotografi yang ini diselenggarakan oleh UNESCO. Dan ia adalah pelajar kelas 9 ini adalah pelajar dari kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Cimahi berusia 15 tahun. Dan ia meraih juara pertama dalam kompetisi fotografi internasional UNESCO Youth Eyes on the Silk Road 2026 untuk kategori usia 14 hingga 17 tahun. Bagaimana kemudian prestasi ini membawa nama harum untuk Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangan langsung bersama sang pemenang lomba fotografi, ada Yuda Pramudia di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Halo Yuda, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Yuda, saya mau ngucapin selamat dulu nih untuk hasil karyanya Yuda yang kabarnya menjadi juara satu. Congratulations ya.
2: Terima kasih Kak, terima kasih.
0: Oke. Yuda, ini kan kita taunya banyak kan dari medsos nih, tapi pengen dengar ya, dong betul. Ceritanya. Sebenarnya Yuda ini awal mulanya gimana sih bisa ikut lomba fotografi yang diselenggarakan oleh UNESCO ini?
2: Awalnya saya ketemu postingan ya di Instagram tentang lomba foto UNESCO ini.
0: Ya.
2: Saya memang dari awal juga memang ada ketertarikan dari fotografi di bidang kebudayaan. Nah, karena di lomba foto UNESCO ini memang tema tahun ini tentang mengangkat tentang warisan hidup, saya jadi merasa tertarik gitu untuk mengikutinya. Sekaligus juga saya juga ingin membangun portofolio untuk saya masuk ke SMK yang saya inginkan.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sekarang kalau di SMP sebenarnya belum ada kejuruan ya?
2: Ya, belum.
0: Belum. Tapi memang kamu sehari-harinya memang sudah hobi foto gitu?
2: Iya, betul. Saya juga kan di sekolah memang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler fotografi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kali ini kamu katanya bikin karya judulnya A Legacy in Every Carving. Apa nih maksudnya? Tentang ini ya, pengukir nih ya? Pemahat?
2: Iya, betul. Mm-hmm. Jadi saya tuh memang ingin menunjukkan kalau karya ukiran kayu Jepara ini memang sudah diwariskan terhadap generasi ke generasi yang sudah turun-temurun. Jadi saya ingin mendokumentasikannya dalam bentuk foto tentunya.
0: Dalam bentuk foto, oke. Lalu kemudian pengapa ngambil fotonya temanya ini dan apa sih yang digambarkan dalam foto ini? Mungkin boleh cerita juga ke pendengar.
2: Pertama saya ingin memang menunjukkan ya, kalau tradisi kayu Jepara ini pertama jangan sampai punah. Mm-hmm. Dan juga saya ingin menyampaikan pesan di balik ukirannya, yaitu ukiran Jepara yang mungkin saat ini mungkin jarang diketahui ya. Jadi saya ingin membawa kembali lagi kayu Jepara, khususnya ini di panggung dunia.
0: Oke. Tapi sebenarnya kamu sehari-hari dekat nggak sih sama dunia apa pemahat kayu nih?
2: Oh nggak, saya nggak dekat. Cuma saya memang kebetulan untuk mengikuti kompetisi UNESCO ini, saya hunting dulu ke Bandung mencari pengrajin kayu Jepara.
0: Oh oke, okay. Jadi mencari ini ide gitu ya. Makanya ya, jalan-jalan ke Bandung dan mencari fotonya. Tapi sebenarnya ada yang ngasih ide atau ini hasil kamu survei sendiri?
2: Ini hasil saya survei sendiri. Jadi gini, awalnya saya tuh pingin cari ya pengrajin wayang di Jelekong. Mm-hmm. Tapi sayangnya kan tidak membuahkan hasil, tidak bertemu dengan pengrajinnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi akhirnya tuh saya search ya di TikTok tentang pengrajin-pengrajin. Alhamdulillahnya ketemu pengrajin kayu Jepara di daerah Antapani, Cingised.
0: Jadi ini karena iseng-iseng malah ya, bukan ya, yang utama kamu cari. Oke.
2: Okay. Ya betul.
0: Wow. Nah terus kalau dilihat ya, ini kamu fotonya pakai kamera profesional?
2: Ya betul.
0: Mm-hmm. Jenis apa ini yang kamu pakai? Saya lagi sambil lihat-lihat nih fotonya nih.
2: Saya ini pakai, kebetulan pakai Sony A7 Mark IV.
0: Oke.
2: Okay. Juga kebetulan bukan kamera saya, itu saya kamera pinjaman dari teman. Terus sama lensanya itu juga saya pinjam.
0: Oh wow. Ini dari hasil pinjaman ternyata kamu bisa membuat gambar yang sangat apa nih? Sangat serius nih gambarnya, bapak-bapak lagi apa? Lagi memahat kayu-kayu itu ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Waktu itu sempat fotoin beberapa pengrajin atau hanya bapak ini saja?
2: Hanya bapak ini saja.
0: Oke. Okay. Dan bapaknya tahu waktu kamu ambil foto?
2: Tahu. Soalnya kan waktu saya sudah datang ke workshopnya, saya terlebih dulu kan izin ke bapaknya untuk fotonya mungkin akan diikutkan ke kompetisi UNESCO begitu.
0: Terus setelah menang bilang juga nggak sama bapaknya nih?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Udah bilang ya?
2: Iya betul.
0: Terus apa kata bapaknya nih sama Yuda? Sempat ini juga nggak sih komunikasi sehari-hari bapak dengan si pengrajin ini?
2: Cuma baru sempat ketemu sekali aja kak.
0: Waktu oh ya, waktu pas di jepret foto ya.
2: Iya betul.
0: Oke, Yuda, ini kan kamu mengalahkan 7.000 karya dari 100 negara. Kamu sendiri melihat dari awal kamu optimis gak sih jadi pemenang? Pemenang keduanya dari Turki, yang ketiga dari China ini ya.
2: Betul. Awalnya tuh saya sama sekarang juga masih gak nyangka gitu ya, saya bisa menang di kompetisi fotografi yang tingkatnya internasional, apalagi ini diselenggarakan oleh UNESCO. Saya juga awalnya tuh percaya diri, tapi kan waktu pengumuman saya lihat hasil-hasil foto dari pemenang-pemenang yang juara 2, juara 3 gitu bagus-bagus, saya tuh langsung, wah ini foto saya menang atau enggak ya, itu saya tuh langsung gak percaya diri tuh langsung di situ. Nah pas pengumuman ke juara ke 1 ada di situ Yuda Pramudia. Nah, alhamdulillah di situ saya senang banget.
0: Jadi kamu juga sebenarnya nggak menyangka ya?
2: Iya betul.
0: Oke. Dan ini foto kamu sekarang dipasang nih di websitenya UNESCO nih ya?
2: Iya betul.
0: Yuda, dari sebuah cerita tentang pemahat begitu ya, apa sih sebenarnya juga yang mungkin mau kamu bagikan ke seluruh dunia? Kamu kasih penjelasan juga nggak foto ini?
2: Ya, itu saya kasih penjelasan di fotonya. Ada itu di website UNESCO.
0: Boleh dong dijelasin juga, ke pendengar. Kan pendengar nggak bisa baca nih, nggak semuanya langsung buka ke websitenya. Mungkin boleh Yuda jelasin. Apa sih yang mau Yuda pertontonkan? Apa yang mau Yuda perlihatkan? Apa yang mau Yuda ceritakan?
2: Jadi saya tuh ingin kalau misal kebudayaan itu, itu nggak bisa, dan bukan hanya kita temukan di museum atau tempat-tempat bersejarah, tapi foto tentang kebudayaan atau segala apapun itu bisa kita temukan melalui media terdekat, contohnya seperti handphone, kamera, dan sebagainya gitu.
0: Oke, dan salah satunya adalah gambar ini ya, bisa menggambarkan.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, betul.
0: Cita-cita Yuda sendiri jadi apa?
2: Kalau saya sih cita-cita memang pinginnya jadi fotografer di Istana Presiden ya.
0: Amin.
2: Tentang apa mungkin, amin ya. Jadi apa namanya tuh mungkin Sekretariat Presiden ya kak.
0: Kenapa sih pengennya jadi fotografer di Istana?
2: Ya biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya tentunya. Saya juga memang ingin di fotografi di Istana itu memang karena saya ada ketertarikan di travel juga gitu.
0: Oke. Okay. Tapi untuk saat ini kamu gabung nggak di komunitas fotografi ataupun juga

0: ataupun juga kemudian publikasi? Enggak ada ya?
1: Sepertinya tidak ada ya, Kak.
0: Oke, memang hanya hadiahnya adalah kamera profesional untuk Yuda bisa menghasilkan karya-karya. Apa mimpi Betul. Kamu untuk menjadi seorang fotografer ya, menjadi seorang fotografer profesional? Gambar apa sih yang paling ingin kamu dapatkan?
1: Saya sebagai fotografer, saya memang ingin menangkap kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Memang saya tertariknya tuh dengan genre culture, kebudayaan gitu. Jadi saya ingin menunjukkan kebudayaan Indonesia itu ke seluruh orang, apalagi untuk di kelasnya internasional begitu.
0: Oke, dengan nanti datangnya kamera baru, kira-kira kamu mau hunting foto kemana nih terdekat?
1: Saya sih kalau mau hunting lagi, saya ke Bandung atau daerah-daerah sekitarnya. Mencari pengrajin atau kesenian tari begitu.
0: Kalau di Cimahi kurang ya? Gambar-gambar.
1: Di Cimahi ada. Ada di Cimahi juga ada kok, Kak, kampung adat Cirende. Di situ juga mungkin saya akan ke situ. Mungkin tertarik untuk menangkap beberapa gambar yang nantinya mungkin akan saya posting di akun sosial media saya.
0: Oke. Tapi sebenarnya yang pertama kali ngajarin kamu pakai kamera profesional tuh siapa, Yuda?
1: Saya tuh awalnya tuh diajarin sama teman, Kak. Jadi saya tuh dipinjemin kamera ya, Kak, sama teman buat ya nyoba-nyoba foto atau apa begitu. Jadi akhirnya tuh saya keterusan hingga pas masuk SMP, saya sama teman saya tuh masuk ke eskul fotografi karena tertarik itu sama almet merahnya begitu, Kak. Ya mulai dari situ saya belajar sendiri, mulai dari lihat-lihat video di TikTok, Instagram, YouTube gitu yang nantinya saya pelajari sendiri begitu, Kak.
0: Oke. Punya ini enggak gambaran kamera idaman yang ingin kamu punya suatu saat nanti apa tuh?
1: Saya tuh pengen banget punya kamera dari brand Sony, Kak. Khususnya itu namanya tuh Sony A7 R6, Kak. Soalnya memang dari resolusi bagus, resolusi foto sama buat resolusi video juga emang bagus, Kak.
0: Oke, jadi lagi nabung-nabung juga ya supaya suatu hari bisa kebeli tuh ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, mudah-mudahan juga didengar nih sama yang punya kamera.
1: Amin, Kak, amin.
0: Oke, Yuda, sehari-hari kamu di sekolah ini masih kelas 9 ya?
1: Iya, Kak, betul.
0: Berarti persiapan menuju ujian?
1: Iya, Kak.
0: Dilarang nggak sama orang tua untuk kalau pergi hunting-hunting foto dan sebagainya gitu?
1: Enggak sih, Kak. Sebenarnya boleh-boleh aja buat hunting misal. Yang jauh-jauh pun juga boleh, asal jangan lupa aja sama tugas, sama sekolah aja gitu, Kak.
0: Oke. Dan waktu kamu menang, orang tua waktu itu sempat menyampaikan apa?
1: Alhamdulillah ya, kedua orang tua itu bangga juga, Kak, sampai nangis, sudah percaya gitu kan. Juara fotografi internasional, alhamdulillah. Makin bangga kedua orang tua.
0: Gitu ya. Kalau teman kamu yang kamu pinjemin kamera, bilang apa nggak sih? Kamu traktir dia makan juga atau apa gitu?
1: Aku bilang makasih gitu kan udah pinjemin kamera.
0: Gitu
1: kan
0: aja.
1: Gak nyangka juga ya bisa jadi juara satu. Alhamdulillah juga kan udah saya jajanin tuh.
0: Oh, udah dijajanin. Jajanin apa?
1: Iya. Saya jajanin ini aja, yang gampang-gampang bakso aja.
0: Ya, gimana dong gitu. Gak apa-apa dia dijajanin bakso. Besok-besok mau minjemin lagi gak tuh?
1: Gak apa-apa dong. Soalnya kan memang ini teman dekat banget. Soalnya oke, dari kelas ya. 2 ya. Dari kelas 2 SD sampai sekarang, alhamdulillah masih temenan.
0: Oke. Dan Yuda, satu hal yang saya kagumi dari kamu adalah meskipun kameranya minjem sama teman, tapi cara kamu untuk mau berupaya, cara kamu juga sampai hunting ke Bandung segala macam itu membuat kamu terlihat bahwa kamu punya usaha yang maksimal. Kamu punya mimpi apa sih selain tadi jadi profesional fotografer yang bisa kerja di istana?
1: Saya juga pengen jadi profesional filmmaker yang kerjanya tuh freelance, Kak. Jadi tidak terkait dengan perusahaan atau apapun itulah, Kak.
0: Kenapa nggak mau kerja kantoran?
1: Karena soalnya tuh saya

0: ingin bebas berkarya aja kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya bisa mencurahkan ide-ide saya mungkin jadi lebih bebas begitu kak.
1: Wow, keren. Dan kamu punya kepikiran atau mimpi juga nggak sih kira-kira nanti mau ke negara mana sih untuk hunting foto-foto kamu?
0: Saya pengen ke Swiss, Swiss sama Jerman kak.
1: Swiss dan Jerman. Kenapa Swiss dan Jerman?
0: Saya lihat itu kak, kalau di Swiss kan lanskap alamnya bagus. Mm-hmm. Kalau di Jerman kan saya tuh kagum sama arsitekturnya kak.
1: Oke. Dan mudah-mudahan itu tercapai ya. Tapi yang paling dekat Amin. Kamu harus masuk SMA. Dan ini SMA-nya SMK ya yang kamu rencananya nanti masuk?
0: Iya kak, saya pengen masuk SMK.
1: SMK-nya memang khusus buat fotografi atau gimana?
0: Saya mau tertariknya tuh ambil SMK yang ada jurusan broadcasting atau perfilman gitu kak.
1: Oh oke, okay. Jadi biar lebih sesuai dengan hobi dan minat kamu ya?
0: Iya kak, betul.
1: Oke deh kalau gitu. Ada pesan gak buat teman-teman muda yang hari ini lagi dengerin kita ngobrol nih dengan cara kamu tadi yang iseng-iseng lihat di medsos terus-terus daftar dan kemudian menang jadi juara satu, apalagi mengalahkan 7.000 peserta lainnya yang ngirimin foto juga.
0: Pesannya tuh kita tetap memang harus menjaga kebudayaan apapun itu yang ada di Indonesia melalui media-media terdekat, contohnya seperti kamera, handphone. Mungkin kan kalau di handphone itu memang kita tinggal bikin konten di video tentang kebudayaan. Mungkin syukur-syukur bisa mengangkat kembali nama-nama kebudayaan di Indonesia hingga ke kancah internasional.
1: Oke deh, wow keren banget. Kalau orang-orang mau tahu karya-karya kamu, boleh lihat ke medsos kamu, apa namanya boleh disebutin Yuda?
0: Boleh kak, nama di Instagram saya boleh kak?
1: Boleh.
0: Yuda, A-nya 2, PRMDY, strip bawah.
1: Oh oke, okay. Underscore ya?
0: Ya.
1: Oke deh kalau gitu. Yuda sukses selalu buat semua cita-cita, buat semua mimpi-mimpi kamu. Dan selamat menunggu hadiah kamera profesional yang baru yang menuju ke rumah. Mudah-mudahan semakin banyak karya-karyanya nanti ditunggu di media sosialnya. Sukses selalu juga nanti untuk masuk ke SMK dan juga perjalanan lain. Selamat pagi Yuda.
0: Amin kak, terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian tadi kisah Yuda Pramudia yang merupakan pemenang juara pertama kategori usia 14 sampai dengan 17 dalam kompetisi fotografi internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO dan kali ini dibagi dalam dua kelompok 14 sampai dengan 17 tahun dan 18 sampai dengan 25 tahun. Di edisi ke-8 Living Heritage Along the Silk Road atau warisan budaya hidup di sepanjang jalur sutra, Yuda memunculkan gambar seorang pemahat kayu yang ia beri nama dalam karyanya adalah A Legacy in Every Carving. Dan seorang pengukir kayu Jepara yang sedang bekerja dengan konsentrasi tinggi, karya ini mengalahkan lebih dari 7.000 karya peserta dari 100 negara di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan semakin banyak prestasi-prestasi yang bisa ditorehkan oleh para generasi muda, tidak hanya di bidang fotografi tetapi juga di berbagai karya lainnya. Dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyatakan bahwa Kementerian Hukum akan melanjutkan digitalisasi layanan internal kepegawaian pada 2027 melalui integrasi berbagai layanan dalam sistem digital, termasuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK. Melalui sistem integrasi tersebut, pengawasan kinerja aparatur sipil negara atau ASN akan dilakukan secara otomatis, sehingga pegawai yang tidak memenuhi indikator kinerja dapat terdeteksi dan dikenakan sanksi disiplin. Selain itu, digitalisasi layanan publik juga telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah layanan administrasi hukum umum yang telah menerima sekitar 14,4 juta permohonan dengan tingkat penyelesaian 99,98%. Perum Bulog Cabang Magelang Jawa Tengah mencatatkan penyaluran jagung melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan telah mencapai 92,34% dari total alokasi dengan jumlah penyaluran lebih dari 10 ribu ton. Pemimpin Bulog Cabang Magelang Isan Sura Adilaga mengatakan bahwa jagung tersebut disalurkan dengan harga sesuai ketetapan pemerintah yaitu Rp5.000 per kilogram dalam membantu peternak ayam mendapatkan bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau. Hingga saat ini, program SPHP jagung telah menjangkau 548 peternak di wilayah Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Sementara program tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi peternak sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja dari 1.700 menjadi RM2.000 per bulan dan akan berlaku pada Juni 2027 dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pekerja. Anwar bahkan menjelaskan ketentuan upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan penjualan tahunan di bawah RM50 juta. Sementara pemerintah menetapkan upah minimum RM2.500 per bulan bagi pekerja semi terampil dan lulusan perguruan tinggi. Selain itu, perusahaan investasi pemerintah dan perusahaan milik pemerintah Malaysia turut berkomitmen menaikkan standar upah layak pekerja dari Rp3.100 menjadi Rp3.400 per bulan. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Spanyol dan dicetak oleh Yann Diomande pada menit ke-63 setelah babak pertama berakhir tanpa gol. Pada pertandingan tersebut, Madrid harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain setelah Vinicius Junior menerima kartu merah pada menit yang ke-72. Sementara gol tambahan Madrid yang dicetak Vinicius juga tidak disahkan karena terjadi pelanggaran. Tambahan 3 poin membawa Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 18 poin dari 8 laga, sedangkan Villarreal turun ke posisi 10 dengan 8 poin saja.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan informasi lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kebersamaan.

0: kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga. Harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.
2: Semoga toko ini menjadi lebih ramai dan banyak
3: pengunjung. Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal. Penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
6: Apa yang harus Anda lakukan setelah terjadi gempa bumi? Pertama, periksa kondisi keluarga dan sekitar Anda. Kedua, jauhi bangunan yang sudah retak karena tidak aman. Tiga, laporkan kondisi lingkungan terkini atau kerugian yang terjadi atau adanya korban orang hilang. Empat, bergotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana dan membersihkan puing-puing dari kerusakan yang terjadi. Lima, bila membangun kembali bangunan yang sudah rusak, upayakan dengan konstruksi bangunan tahan gempa. 6. Obati trauma yang terjadi, khususnya pada anak-anak, wanita, dan manula atau trauma healing. 7. Selalu bangun kewaspadaan akan terjadinya gempa susulan. 8. Dengarkan informasi dari berbagai media. 9. Untuk mencegah kepanikan, bersikaplah tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Peroleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang, jangan bertindak karena informasi yang belum jelas.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri.

Mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen berencana mempertegas dan mengkaji kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang berpeluang diterapkan tahun ajaran 2027-2028. Fenomena RMS gitu ya, kata anak sekarang ya. Tahu enggak RMS apa? Rajin males sama aja. Jadi rajin sama malas itu sama saja sebenarnya posisinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyoroti kondisi saat ini di mana siswa kerap merasa tetap bisa naik kelas meski hasil belajarnya berbeda. Dan hal ini juga menghapus kesan otomatis dan kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri anggapan bahwa seluruh siswa pasti naik kelas hanya karena telah menempuh 1 tahun pembelajaran. Kebijakan diharapkan mendorong siswa lebih rajin, belajar, kompetitif, dan juga memiliki kesungguhan yang akademik. Bagaimana kriteria, mekanisme, dan sebagainya? Saya akan perbincangkan bersama guru besar dan direktur dari Pascasarjana Universitas Terbuka, ada Profesor Ojat Darojat.

0: Mbak Riti, selamat pagi.
1: Apa kabar, Prof?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Ini minggu-minggu masih di rumah nih jam segini.
0: Sambil di apa lapangan olahraga.
1: Waduh, mantep nih udah tenis jam segini. Prof, kalau kita bicara mengenai kebijakan baru nih dari Kemendikdasmen. Sebelumnya kan kita tidak berdasarkan pada penilaian angka begitu ya kepada anak-anak. Ini sudah cukup lama diberlakukan atau apa dulu bahasanya kurikulum merdeka yang sesungguhnya begitu. Nah, ketika ada wacana ini yang disampaikan langsung oleh Pak Menteri, ini kan sangat berbeda sekali dengan kebijakan yang sebelumnya. Apakah ini hanya kebijakan sesaat atau sebenarnya ini yang juga punya nilai baik dalam satu kebijakan?
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Saya melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu banyak nilai-nilai kebaikan, tujuannya sangat mulia. Namun di sisi lain kita juga ada potensi risiko yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kebijakan yang kemarin kita anut, terutama terkait yang satu platform dengan Merdeka Belajar, di mana anak otomatis naik kelas itu kan dulu diilhami, kalau kita belajar dari sejarah dulu ya Bu ya, dulu di Amerika pada tahun 2001 di mana Presiden George Bush mengeluarkan kebijakan anak tidak tinggal kelas, No Children Left Behind, NCLB, itu pada tahun 2001 ya di Amerika, dengan lahirnya ketentuan tersebut apa namanya, di mana di Amerika pada saat itu disambut oleh masyarakat dengan dua sisi juga, sama ada yang framing positif dan negatif, dengan dikeluarkannya No Children Left Behind atau NCLB X itu namanya di Amerika, dan kemudian itu juga dianut di beberapa negara lainnya termasuk di kita sejak pengimplementasian kurikulum 13 Kurtilas, di mana anak-anak kita juga pada saat itu gitu kan tidak ada lagi istilah tidak tinggal kelas gitu, semuanya apa namanya berdasarkan angka rapot dan mereka yang memenuhi standar mereka akan naik kelas secara otomatis. Nah, tapi tentu di sini juga ada masalah karena kita tahu bahwa ketika otomatis anak naik kelas itu kan juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lainnya dari pihak pemerintah dan masyarakat. Misalnya yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, kita tahu bahwa tidak setiap daerah didukung.

0: oleh kemampuan guru yang baik gitu ya, oleh sarana infrastruktur yang lengkap gitu kan. Jadi masih banyak masalah yang dihadapi oleh kita dalam penerapan anak naik kelas, terutama dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap orang, sebagai setiap anak, agar mereka bisa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Banyak masalah termasuk juga kualitas para gurunya ya, kira-kira itu masalah yang dihadapi oleh kita. Nah, terkait dengan wacana apa namanya yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Lumukti, saya melihatnya bahwa sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih mendalam, menyikapi pernyataan Bapak Menteri Mendikdasmen, saya mendukung dalam pengertian begini. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, kebijakan tidak menaikkan siswa ke kelas berikutnya itu sebenarnya bukan tujuan, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan. Karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan ya di RRI. Nah, fokus utama pendidikan bukan sekadar memastikan siswa naik kelas, melainkan memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajarannya ke kelas yang lebih lanjut. Nah, persoalan mendasarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara standar kompetensi, keadilan bagi siswa, dan tanggung jawab sekolah dalam menjamin keberhasilan belajar seorang anak. Kan kita melihat ketika anak misalkan dia tertinggal kelas karena mungkin karena kurangnya motivasi atau karena mungkin juga bisa terjadi karena kualitas pembelajarannya yang tidak bagus sehingga tidak mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kan banyak faktor ya Mbak. Misalnya tidak di setiap daerah seperti di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, dan kota besar lainnya, mungkin guru-gurunya bagus, itu ya, kualifikasinya bagus, kompetensinya bagus, sarana pendukungnya juga sangat lengkap, tetapi anak-anak kita yang berdomisili di di remote-remote area, daerah pinggiran, bisa aja di sana sangat langka guru yang berkualitas, yang bagus, gitu, terus juga prasarana yang mendukung, sehingga ketika dia tidak naik kelas, seolah-olah hukumannya jatuh pada seorang anak, gitu-gitu kan. Yeah. Padahal ada sisi lain yang ikut berpengaruh di sana, termasuk infrastruktur pendukung tersebut, kualitas guru dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ketika ini diberlakukan gitu kan, anak menjadi demotivasi gitu kan, karena mereka merasa malu gitu kan di hadapan kawan-kawannya. Jadi siswa dapat kehilangan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa memiliki terhadap sekolah yang kurang baik. Dan berikutnya juga pengulangan kelas belum tentu juga menyelesaikan kesulitan belajar apabila metode pengajarannya tidak berubah, gitu kan. Artinya apa? Di sini hanya saya ingin menekankan bahwa gitu, ketika seorang anak tidak naik kelas itu kita harus bisa memastikan kualitas gurunya, infrastrukturnya, termasuk juga program-program pemerintah yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah gitu ya.
1: Oke.
0: Terkait dengan revitalisasi pendidikan.
1: Oke. Tapi kan berarti harus ada begini ya, harus ada kriteria, harus ada mekanisme supaya misalnya ketika kebijakan ini jalan, kemudian orang tua tidak menyalahkan sekolah, begitu?
0: Betul.
1: Karena kan merasa bahwa anak saya nggak bisa nih karena sekolah tidak memberikan pengajaran secara maksimal, begitu? Atau mungkin ketika anak itu tidak naik kelas, nanti ada peningkatan angka putus sekolah, angka drop out. Ini juga dan juga yang paling sering nih ya, Prof, biasanya adalah angka perundungan yang kemudian jadi ada lagi nih karena penyebabnya dia nggak naik kelas nih, gitu.
0: Betul. Ketika seorang anak tidak naik kelas, bisa terjadi itu ada bullying, ada perundungan terhadap anak itu, sehingga anak merasa rendah diri gitu kan, terisolir dari pergaulannya. Jadi banyak dampak gitu, dan itu harus kita pastikan. Nah, menurut saya dalam konteks ini, bagaimana kebijakan yang ideal untuk Indonesia saat ini, kan yang penting itu sekarang kita ke depan gitu ya. Saya menyarankan pendekatan kenaik kelas sebagai dukungan pembelajaran, bukan kenaik kelas otomatis dan bukan pula tinggal kelas sebagai hukuman bagi seorang anak. Jadi paling tidak menurut saya ada 5 langkah ya kebijakan yang dapat dipertimbangkan di sistem pendidikan nasional. Yang pertama terkait dengan menetapkan kompetensi minimum yang esensial yang harus dimiliki oleh seorang anak pada grade tertentu atau kelas tertentu. Sekolah perlu memastikan siswa menguasai kemampuan dasar, khususnya terkait dengan masalah calistung yang membaca, menulis, numerasi dan kompetensi penting sesuai jenjangnya, sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada nilai rapot atau satu kali ujian misalnya itu. Itu langkah yang pertama, menetapkan kompetensi minimum itu. Yang kedua adalah intervensi sebelum keputusan tidak naik kelas dilakukan. Siswa yang tertinggal harus mendapatkan remedial teaching dari gurunya gitu ya. Bisa jadi karena seorang anak misalnya tidak baik mengerjakan soal ujian tertentu karena dia dalam keadaan tertentu, misalnya menghadapi masalah di keluarganya atau sedang sakit dan sebagainya. Juga perlu adanya pendampingan individual, pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan anak. Setiap anak itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, jadi ini dibutuhkan seorang guru memiliki pemahaman yang baik tentang gaya belajar anak. Dan keterlibatan orang tua itu juga sangat penting, karena kewajiban untuk mendidik anak tidak bisa nanti diserahkan semuanya kepada pihak sekolah, tapi perlu ada keterlibatan orang tua, bekerja bersama gitu, bagaimana anak juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga supaya kondusif dan mendukung apa yang sedang dilakukan di sekolah. Itu langkah yang kedua. Dan yang menurut saya juga sangat penting adalah yang ketiga, bagaimana kita menetapkan secara adil proporsional pertimbangan usia, perkembangan anak, terus kondisi sosial ekonomi, disabilitas, kehadiran serta kesempatan belajar yang benar-benar tersedia. Jadi kesulitan belajar yang disebabkan keterbatasan layanan sekolah tidak semestinya langsung dibebankan kepada siswa, sehingga siswa menjadi misalnya tidak naik kelas yang nanti akan berakibat fatal terkait dengan perundungan yang tadi Mbak Nisa sebutkan. Dan langkah yang keempat adalah perkuat akuntabilitas sekolah dan guru. Apabila banyak siswa tidak mencapai kompetensi, nah evaluasi tidak cukup hanya menjalankan menyalahkan siswa tadi seperti yang Mbak Aris katakan. Pemerintah perlu menilai mutu pengajaran, kompetensi guru, kecukupan waktu belajar dan ketersediaan bahan belajar serta efektivitas dukungan sekolah gitu kan, supaya nanti pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan anak, mendukung pencapaian kompetensi dan terusnya. Dan langkah yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengukur keberhasilan berdasarkan hasil belajar, bukan angka kenaikan kelas yang dibutuhkan masyarakat. Jadi indikator utamanya harus mencakup kepenguasaan literasi dan numerasi, kemajuan belajar siswa, kesenjangan antar kelompok, angka putus sekolah, serta keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Nah, seperti yang disinyalir oleh UNESCO ya Bu ya, mengingatkan bahwa tinggal kelas dapat meningkatkan resiko keterlambatan pendidikan dan putus sekolah. Sebaliknya, kenaikan otomatis tanpa remedial teaching ya juga berisiko menunda masalah ke jenjang berikutnya. Jadi banyak yang harus, paling tidak itu 5 langkah yang dapat kita lakukan ke depan. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya adalah pertanyaan kebijakan yang paling penting bukannya apakah siswa harus naik kelas atau tidak, melainkan apa yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan agar setiap siswa benar-benar belajar, mencapai kompetensi yang diperlukan dan tidak ada anak yang tertinggal.
1: Oke, nah, kalau kita bicara dulu ya dari sisi kesiapan lembaga pendidikan kita. Kita tahu saat ini sekolah-sekolah saja punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Ini saya bicara mengenai sekolah negeri misalnya ya. Nah, betul.

0: Bagaimana sih kemampuan dari masing-masing sekolah, tidak hanya dari sisi guru, kemudian juga tadi ya disinggung oleh Prof. Ojat adalah fasilitas gitu ya, jangan sampai dibebankan. Ketiga, bangunan secara fisik ini juga menentukan segala sesuatunya. Nah, kira-kira berapa persen sih kalau kita ngomong, Prof?
1: Ya, Mbak Agus, memang pada saat ini kita semua melihat bahwa perhatian Bapak Presiden dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Tanah itu sangat bagus. Banyak program-program terobosan baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi yang Ibu sampaikan, ada sekolah rakyat, itu ada sekolah unggul Garuda, bahkan yang terbaru itu kan kita pada akhir tahun ini akan juga sudah diselenggarakan sekolah nasional terintegrasi, di mana sekolah-sekolah pada jenjang SMP dan SMA dalam satu kawasan itu adalah sekolah-sekolah unggulan yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak yang gifted dan talented agar mereka mendapatkan kesempatan yang baik. Jangan sampai ada anak-anak yang gifted dan talented yang bagus tetapi secara ekonomis karena mereka tidak terlalu beruntung, tapi mereka masih punya kesempatan mendapatkan kesempatan dibiayai oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah seperti itu. Nah, sekolah rakyat sendiri kan didikasikan adalah untuk memutus tali rantai kemiskinan. Jadi memang filosofi mendasarnya di sini yang sekolah rakyat itu adalah memutus rantai kemiskinan. Pasti ini diperuntukkan untuk desil rendah seperti desil 1, desil 2, desil 3. Nah, jadi menurut saya ini adalah program-program yang sangat mulia, sangat bagus gitu dari pihak pemerintah. Jadi tidak boleh ada anak dari kalangan lapisan masyarakat manapun yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan jasa layanan pendidikan, karena itu adalah hak konstitusional anak gitu kan. Nah, kalau terkait dengan ya, gimana?
0: Ya, Prof, begini, kalau kita lihat ya dari kondisi letak geografis kita ini kan cukup besar, cukup luas gitu ya. Kalau kita pakai standar atau kompetensi ini dengan mekanisme ini di Indonesia, dampaknya di sekolah-sekolah pulau-pulau terluar dan sebagainya ini gimana, Prof? Itu yang juga ingin saya tanyakan.
1: Ya, betul, Mbak. Jadi sekarang itu kan sebenarnya udah menjadi perhatian pemerintah sejak dulu dengan apa? Quality Education for All, yang itu kan merupakan tagline-nya yang selalu digadang-gadang oleh Bapak Menteri gitu, di mana pemerataan akses pendidikan berkualitas bukan hanya akan dirasakan oleh anak-anak yang bernovasi di urban-urban area, di kota-kota besar, tapi juga anak-anak di daerah-daerah terpencil. Nah, sekarang misalnya terkait dengan bagaimana kita melakukan pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah-daerah terpencil tersebut. Nah, saya kira dengan program yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan penyebaran IEP Interactive Flat Panel ke seluruh sekolah di tanah air, itu sangat memungkinkan anak-anak di sekolah daerah terpencil itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati layanan yang berkualitas melalui konten-konten atau learning content yang bagus, yang berkualitas, yang bisa diakses melalui IEP tersebut gitu ya. Dan kita tahu bahwa penyebaran IEP ke setiap sekolah juga kan dibarengi dengan penyediaan sambungan jaringannya, terus juga dengan jaringan powernya, listriknya, itu semuanya dilakukan secara terintegrasi. Itu sangat bagus. Jadi walaupun anak-anak di situ tidak ada guru yang berkualitas, tapi mereka dapat kesempatan akses pada learning content yang berkualitas.
0: Oke, poinnya di situ juga ya. Prof, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebijakan yang tidak hanya sebuah kebijakan, tapi juga sudah dipikirkan secara matang bagaimana dampak dan juga negatif positif yang bisa dilakukan. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat melanjutkan tenas.
1: Selamat pagi, Mariti. Sama-sama.
0: Siap. Demikian tadi Profesor Ojat Darojat, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Terbuka. Kami masih akan hadirkan perbincangan sesaat lagi, dan untuk Anda ingin mengirimkan pesan apabila Anda punya statement tersendiri tentang kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu mempertegas dan mengkaji kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas, berpeluang diterapkan di 2027-2028.

tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdown, Belanda.

0: dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3. Dan setelah tadi kita bicara mengenai bagaimana nantinya kriteria, mekanisme penilaian, kemudian potensi dari yang tidak naik kelas, serta pendampingan para guru, kali ini kita ingin tahu seperti apa tanggapan dari Ketua PBPKRI dan juga Ketua Umum dari IKFIP UNJ, ada Pak Dudung Abdul Qadir.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Dudung.
2: Selamat pagi Mbak Ripti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah nih olahraga atau sudah berkunjung ya, kemana-mana olahraga. Nih jam segini Pak?
2: Olahraga kecil-kecil saja supaya menjaga kebugaran dan kesehatan dan kewarasan berpikir yang paling penting.
0: Berkaitan dengan kewarasan yang paling penting saat ini, apakah kebijakan ini menurut PBPGRI sudah tepat sementara selama ini kita menganut kurikulum Merdeka Belajar?
2: Kalau saya lihat di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada larangan untuk tidak naik kelas. Jadi Mbak Riti, bahwa secara konseptual penilaian pembelajaran itu adalah, kalau menurut beberapa ahli, ya saya tidak akan menyebutkan berbagai ahli, tetapi pada hakikatnya begini, bahwa penilaian pembelajaran itu adalah proses pengumpulan, kemudian pengolahan dan penafsiran data yang mengukur tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik serta efektivitas proses pembelajaran. Dari para ahli itu, apa yang disebut dengan hasil evaluasi yang baik itu hasil evaluasi yang kurva normal. Bukan semuanya lulus, bukan semuanya hebat, tetapi proses yang sebetulnya yang terjadi, real terjadi adalah kurva normal. Ada yang buruk, ada yang kurang baik, ada yang apa namanya, ada yang berkumpul dia cukup, ada yang berprestasi. Tetapi itulah yang disebut pengukuran itu ingin mengukur efektivitas proses pembelajaran, mendekati harapan atau hasil itu cukup memuaskan. Tetapi di dalam satu kelas, dalam kelas besar, dalam satu sekolah, pasti akan muncul apa yang disebut dengan kurva normal. Nah, sekarang kita masuk apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa di tahun 2027 nanti akan ada lagi siswa yang tidak naik kelas. Padahal menurut panduan pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang sekarang ataupun kurikulum Merdeka atau dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan kenaikan dan kelulusan siswa.
0: Okay.
2: Berdasarkan apa? Pertimbangannya ada empat. Pertama adalah bagaimana capaian kompetensi siswa, kehadiran siswa, sikap dan karakter siswa, serta laporan kemajuan proses pembelajaran, baik dari ko, ekstra, dan kegiatan-kegiatan prestasi siswa lainnya. Jadi sebetulnya di era kurikulum Merdeka pun boleh tidak naik kelas. Itu Mas, Mbak Riti.
0: Okay. Nah, dengan hal ini, pemahaman ini yang baru disampaikan oleh Pak Dudung ya, tentunya ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh Pak Menteri langsung, ini kan dari Pak Abdul Muti langsung yang mengeluarkan begitu ya, kira-kira ini akan membuat bingung tidak sih di dunia pendidikan, atau sebenarnya ini adalah syarat yang baik untuk melihat bagaimana kualitas mutu pendidikan, pengajaran, kemudian juga sistem yang berlaku di Indonesia?
2: Kalau menurut saya, dari perspektif epistemologi ataupun perspektif ontologi, bahwa apa yang dipikirkan oleh Pak Mukti dan Kemendikdasmen hari ini adalah bagaimana kebermaknaan sebuah asesmen, kebermaknaan sebuah proses pembelajaran yang dihubungkan dengan konsep pembelajaran mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam, memang proses itu menjadi utama dan berikan sebuah ruang kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas yang membuat kebermanaan, kesadaran, dan ke apa namanya ke menyenangkan siswa. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat para guru serta siswa serta orang tua. Sehingga kalau ditekankan ada yang lulus, ada yang tidak naik kelas dan seterusnya, mungkin ada nanti mereka yang berprestasi dan kurang berprestasi, ini akan muncul semangat bahwa anak-anak akan termotivasi dan terinspirasi untuk belajar. Karena selama ini terdengar menurut Pak Menteri bahwa rajin, malas, sama saja, atau yang disingkat dengan RMS. Nah, ini ingin meninggalkan pola ini sehingga anak didorong untuk bagaimana belajar berkolaborasi, anak didorong belajar untuk mandiri, anak belajar didorong untuk menerima, mencari pengetahuan dimanapun untuk meraih prestasi baik akademik, non-akademik, dan pengembangan karakter. Jadi jangan lupa bahwa fungsi dari pendidikan itu. Jadi proses penilaian tidak hanya dari pengetahuan, tapi daily life skill yang ini adalah non-akademik siswa, serta karakter siswa. Nah, kalau ini diukur dengan sebuah proses penilaian yang holistik, yang betul-betul kita akan menghasilkan peradaban bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Tetapi prosesnya harus terukur, terencana dengan sebaik mungkin.
0: Saya sudah menangkap ini poinnya. Tapi juga yang ingin saya tanyakan Pak Dudung ya, bagaimana dengan misalnya ketimpangan fasilitas, keadilan standar, guru-guru di daerah 3T misalnya, sekolahnya minim, fasilitasnya belum tentu dapat menentukan kompetensi minimum secara adil, dan bisa nggak sih membuat penilaian siswa tinggal kelas secara massal ketika ada standar nasionalnya misalnya seperti itu. Dan PGRI setuju jika kriteria kenaikan kelas ini ada pembedaan antar wilayah secara kontekstual, namun tetap ada standar nasional yang seragam.
2: Ya, saya pikir begini, penilaian itu harusnya diberikan kewenangan kepada guru. Itu yang paling objektif, yang paling harus kita hormati adalah beri kedaulatan kepada guru untuk menentukan si A ini adalah berkembang atau tidak berkembang dan seterusnya. Tentunya dengan berbagai indikator sebagai alat ukur sebuah proses penilaian. Standar nasional, standar daerah, standar lokal ini penting untuk menuju kepada sebuah konsep hari ini pendidikan nasional. Karena kita memiliki sistem pendidikan nasional. Jadi, kita tidak adil kalau dipaksa seluruh Indonesia harus nilai 8 di matematika, di IPA, dan seterusnya. Tidak adil. Kenapa? Gurunya berbeda, potensi kompetensi anaknya juga berbeda, sarana-prasarananya juga berbeda. Jadi, berikan standar itu, karena sekarang juga sama, diberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan SKL-nya berapa, kemudian kenaikan kelasnya berapa. Jadi sekolah diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk menentukan contoh SKL, SD Anu, matematika 6,5. Boleh, walaupun standar nasionalnya contohnya 7. Nah, ini diberikan keleluasaan berdasarkan apa? Standar yang dibuat oleh satuan pendidikan itu, yakni dengan ada konsep yang disebut dengan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu ada yang non-kognitif dan ada yang kognitif secara teori aja nih. Tapi di sekolah apakah dilakukan sebuah konsep itu atau tidak, kita harus melihat langsung ke sekolah. Nah, setelah itu baru disebut dengan ada yang disebut asesmen formatif dan asesmen formatif. Kalau formatif ada asesmen as-learning, ada asesmen po-learning. Ini menjadi hal bagaimana penilaian diri, bagaimana penilaian proses.
0: Okay. Tapi Pak Dudung, mungkin boleh dijelaskan tadi asas learning itu apa, dan mungkin untuk awam banyak yang tidak mengetahui istilah-istilah ini.
2: Nah, ada penilaian di kurikulum Merdeka itu ada 3 asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu adalah asesmen untuk mengukur sebelum siswa itu mendapatkan proses pembelajaran di tingkatan tertentu. Ada diagnostik non kognitif, kalau menurut saya ini betul-betul nanti kita lihat, cek Kemudian ada diagnosis kognitif untuk menentukan siswa ini pada posisi kelas 4 itu nilainya berapa. Nah, baru ketika itu si guru memberikan treatment A, B, C. Sehingga disebutlah setelah proses pembelajaran ada asesmen formatif. Asesmen formatif secara teori dibagi dua. Asesmen as learning, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Ini adalah sosiometrics biasanya, agar siswa terlibat aktif di dalam merefleksi proses pembelajarannya antara siswa dengan siswa. Yang kedua, assessment for learning, proses penilaian yang memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki strategi kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Ada assessment summative, untuk apa? Mengukur di akhir periode pembelajaran, mungkin selesai satu kompetensi pembelajaran dan seterusnya. Ini Mbak yang menjadi hal yang harus dijelaskan kepada guru, sehingga guru-guru kita mengerti makna dari apa itu penilaian, apa itu peningkatan proses pembelajaran, sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu bermakna dan betul-betul merefleksi, dan akhirnya siswa mengerti apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dari proses pembelajaran mendalam. Begitu, Mbak.
0: Kalau dari sisi kritik saat ini ya, dengan aturan itu diberlakukan, apa sih menurut Pak Dudung yang masih kurang, yang belum diberlakukan dalam pendidikan di Indonesia, supaya metode ini misalnya bisa berjalan, ada penghitungan tadi diagnosis dan sebagainya, begitu, tapi juga memikirkan hal-hal psikologis, dalam artian ketika anak tidak naik kelas, apakah juga nanti akan ada tekanan sosial, ancaman orang tua misalnya kepada guru dan sebagainya, begitu?
2: Memang ini harus dikembali pertama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk terus menguatkan para guru terkait dengan konsep dari proses pembelajaran yang yang beragam dan memberikan kebermanaan kepada para siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat ada siswa yang sudah kelihatan kompetensinya kurang, kehadirannya kurang, kemudian karakternya juga kurang, itu harus si guru menyiapkan siswa dan guru juga menyiapkan orang tua supaya menerima atas proses yang harus dialami oleh anaknya yang kemungkinan besar tidak naik kelas. Jadi disiapkan 2 bulan sebelum kenaikan kelas atau 3 bulan sebelum kenaikan kelas, guru sudah bisa mendiagnosa. Nah itu karena ada diagnostik itu, guru sudah mendiagnosa bahwa sepertinya anak ini akan pindah kelas, dipanggil lah. Oh, kalau bapak ibu bisa memotu prestasi anak itu bisa naik, tapi kalau bapak ibu tidak bisa membantu terkait kehadiran, karakter, inilah pentingnya komunikasi, koordinasi, sinergi antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan anak. Anak juga harus disiapkan.

0: ada anggapan bahwa di kurikulum merdeka semua harus naik kelas karena ada fase-fase itu, fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya, Mbak. Tidak bisa.
1: Oke, nggak bisa diuraikan hari ini ya.
0: Tapi yang paling penting begini, apapun bentuknya, kalau disikapi positif, akan berdampak positif. Itu teori filsafat. Tetapi ketika aturan kebijakan disikapi dengan negatif, pasti akan berdampak negatif baik kepada guru, kepada siswa, dan mutu pendidikan. Jadi, ayo kita berpikir hari ini bahwa dengan konsep ini akan memberikan semangat pada guru, semangat kepada siswa untuk siap belajar dan siap terus-terus melakukan perubahan, perbaikan, sehingga dia menjadi anak yang kompetensi akademiknya bagus, anak yang kompetensi non-akademiknya baik, dan plus dia memiliki karakter yang mulia. Itu yang kita harapkan, Pak.
1: Oke, mungkin pesan-pesan untuk orang tua juga boleh. Terakhir, Pak Dudung, silakan.
0: Ya, saya ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa tugas utama mendidik itu adalah dari keluarga, yakni ayah dan bunda. Jadi, jangan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah hanya memberikan ruang untuk bagaimana anak dilatih, anak dibimbing untuk melakukan proses ingin terinspirasi, termotivasi untuk belajar, dan ingin membiasakan sesuatu yang positif, baik karakter, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Tetapi anak harus begitu dibimbing, dilatih, dan dibiasakan di rumah dengan penuh cinta. Lindungi mereka dengan kasih sayang, dan didik mereka dengan cinta yang luar biasa. Sehingga dengan penuh cinta mendidik anak-anak kita, luangkan untuk bersama dengan anak-anak kita, berbagi dengan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang saya pikir memiliki karakter yang diharapkan oleh kita semuanya.
1: Baik. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini, Pak Dudung. Salam sehat selalu dan juga selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dudung Abdul Qadir yang merupakan Ketua PBPGRI dan juga Ketua Umum dari IKFIP UNJ.
2: Lagi ngapain?
3: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan, mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
2: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
3: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
2: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
3: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
2: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
3: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
2: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
4: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari rekan-rekan kami di lapangan.

0: Warga sangat antusias mengikuti rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam senam Lucky Wall yang lebih diikuti lebih dari 11.000 peserta di perbatasan paras perbatasan Nunukan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi dan seperti apa kemeriahan di hari Minggu pagi dengan senam Lucky Wall. Ada Muhammad Wahyu di sana. Wahyu.
1: Iya, benar, saat ini saya sedang berada di ruang terbuka publik paras perbatasan Nunukan dan baru saja kita telah menyaksikan senam

0: Lucky Wall sebagai bagian rangkaian daripada pemecahan rekor MURI dalam memperingati hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dan pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil mendatangkan lebih dari 11.000 peserta senam Lucky Wall yang hadir di paras perbatasan sejak pukul 6 pagi tadi dan masih berlangsung hingga saat ini di bawah terik matahari. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat, saat ini sedang bersama salah satu warga Nunukan sekaligus juga menjadi peserta dalam senam Lucky Wall, Pak Yakub. Selamat pagi, Pak Yakub.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak terkait dengan antusiasme dari warga sendiri terhadap pelaksanaan senam Lucky Wall dalam pemecahan rekor MURI pada pagi hari ini?
1: Tentunya kami masyarakat yang berada di garda terdepan negara perbatasan wilayah Indonesia bagian tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, merasa bangga. Merasa bangga karena rekor MURI senam Lucky Wall ini telah terpecahkan, sebanyak 11.000 lebih masyarakat yang hadir antusias untuk bagaimana caranya kita masyarakat di perbatasan ini berkarya demi bangsa dengan menciptakan rekor senam. Antusias masyarakat betul-betul sangat mendukung apa yang menjadi program tentunya pemerintah daerah untuk memecahkan rekor ini. Kami sangat bangga dan kami anak bangsa di perbatasan akan terus berkarya demi bangsa dan negara.
0: Harapannya sendiri ke depan selaku juga sebagai sekretaris KONI Nunukan terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan.
1: Ya, kebetulan juga kami juga sekretaris KONI Kabupaten Nunukan, tentunya karya-karya seperti ini masyarakat yang di perbatasan harapannya akan ada karya-karya lain yang memang bisa menjadi kebanggaan bagi daerah kami, daerah perbatasan di ujung negeri ini, supaya masyarakat ini bisa berpikir produktif untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik ke depannya, tentunya memecahkan rekor baik MURI Indonesia maupun insya Allah akan rekor dunia ke depannya.
0: Ya, dan pendengar, baru saja kita saksikan Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri secara resmi menerima piagam rekor penghargaan dari perwakilan MURI yang telah hadir di RTP Paras Perbatasan Nunukan. Dari Nunukan, Muhammad Wahyu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Nunukan kita ke Bekasi. Ketua DPRD Bekasi Sardi Effendi berharap dapat Maksud kami Sardi Effendi berharap Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bekasi mempermudah pelayanan pendaftaran tanah sistemis lengkap atau yang disingkat PTSL bagi masyarakat. Kita simak laporan dari Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi berharap Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Bekasi mempermudah pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL bagi masyarakat Kota Bekasi. Menurutnya BPN Kota Bekasi harus memberikan pelayanan yang tidak berbelit kepada warga Kota Bekasi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik oleh BPN Kota Bekasi. Dan dia juga menjelaskan dalam waktu dekat akan berkunjung ke BPN Kota Bekasi untuk memastikan pelayanan pertanahan di Kota Bekasi berjalan optimal. Berikut pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
4: Kita minta kepada DPR, PTSL untuk mencapai orang penjual dan penjual rumah ini dapat diberikan kuota ya, untuk PTSL ini memproses dari AGB sampai KKM tanpa berbelit-belit atau birokrasi yang sulit. Ya, bahkan masyarakat sulit mengakses BPN. Nah, mari Ketua DPRD minta dan Ketua DPRD akan berkunjung ke kepala BPN setelah reses.
3: Dan Sardi juga menyoroti keberadaan BPN yang sejauh ini sulit diakses masyarakat Kota Bekasi. Ia berharap hal ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Bahkan ia juga menekankan bahwa pelayanan pertanahan sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi terutama berkaitan dengan PTSL. Sardi juga menjelaskan bahwa DPRD Kota Bekasi saat ini tengah menjalani masa reses sejak 8 Oktober hingga 13 Oktober mendatang. Selama masa tersebut berlangsung, para anggota DPRD juga diwajibkan untuk terjun ke masyarakat guna menghimpun dan menyerap aspirasi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Istana Merdeka Jakarta hari ini membahas penguatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Mesir. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir bahkan menyampaikan bahwa agenda pertemuan meliputi pembicaraan empat mata, pertemuan bilateral, dan penandatanganan nota kesepahaman di bidang visa, statistik, dan perikanan, serta pembahasan rencana aksi dalam memperkuat kemitraan strategis. Selain agenda, pertemuan penyambutan Presiden Mesir juga melibatkan pasukan jajar kehormatan dan pasukan berkuda Paspampres yang akan mengawal iring-iringan kendaraan Presiden Mesir dari kawasan Monas. Produksi hasil perkebunan berupa pala dan kopra di Kabupaten Sangihe mengalami penurunan akibat dampak El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan sehingga mempengaruhi hasil panen petani dan pasokan komoditas di pasaran. Kita simak laporan lengkap dari Alfa Mauri berikut ini.
1: Sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan, memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
2: Hasil bumi berupa pala dan kopra di Pasar Mangan itu Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat kemarau panjang dan dampak El Nino. Pembeli hasil bumi Oriel Bilalang mengatakan pasokan pala dari masyarakat kini jauh berkurang dari biasanya sekitar 50 kg per hari. Pembelian saat ini menurun karena hasil panen masyarakat semakin sedikit.
3: Mempengaruhi buah pala, buah kelapa, ya semua. Kalau menjauh, ya terjadi cuaca. Dan cuaca, kalau cuaca ulang, di tahun depan, pertengahan tahun depan.
2: Oriel memperkirakan produksi pala pada Desember mendatang masih berpotensi menurun karena bagian pohon mulai rusak akibat kekeringan sehingga produksi buah ikut terdampak. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Prangkina Tingkasik mengatakan kekeringan hampir berdampak di seluruh wilayah terutama terhadap tanaman pala baik yang sudah berproduksi maupun yang baru ditanam.
1: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada karena memang kita bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
2: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi dan pengembangan irigasi air tanah di sejumlah wilayah untuk membantu menjaga produksi pertanian dan perkebunan. Alfa Mauri melaporkan.

Masih dari mancanegara, kali ini serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya, dan ini menjadi serangan ketiga dalam sepekan terakhir. Akibat serangan tersebut, seluruh penerbangan dari Riyadh dialihkan dan operasional bandara sempat dihentikan. Sementara sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan dan helikopter, dengan beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi yang kritis. Menanggapi serangan tersebut, koalisi militer pimpinan Arab Saudi menyatakan akan melakukan tindakan balasan, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan untuk ikut menyerang kelompok Houthi. Sementara dari olahraga, Napoli meraih kemenangan telak 3-0 atas Frosinone pada pekan ke-6 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, Italia. 2 gol Napoli dicetak oleh Kevin De Bruyne, sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Noah Lang. Kemenangan membawa Napoli naik ke peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 10 poin dari 6 pertandingan, sementara Frosinone turun ke posisi ke-9 dengan jumlah poin yang sama.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan saat lagi beberapa perbincangan masih akan terus bersama Anda. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin, saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa?
5: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
6: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
6: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Memang siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027-2028. Tadi sudah kami perbincangkan bersama Profesor Ojat Sudrajat dari Pascasarjana Universitas Terbuka dan juga Pak Dudung Abdul Qadir, Ketua PBPGRI. Kali ini ada dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana MPSI yang sudah hadir di ujung telepon.

0: Bu Dewi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Bu Dewi?
1: Kabar baik, terima kasih RRI.
0: Ya, Bu Dewi, kita mau ngobrol nih mengenai kebijakan ini. Kalau dibandingkan sama negara-negara lain misalnya begitu ya, ada negara-negara yang masih menerapkan tinggal kelas. Contohnya malah negara-negara Eropa yang cukup maju nih, seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Belgia, Jerman, Austria, dan juga Switzerland. Tapi ada juga negara yang menerapkan kenaikan kelas otomatis. Jadi artinya kemampuan sama, semuanya tetap naik kelas, seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia, apa sih sebenarnya dampak-dampak psikologis di anak terutama?
1: Ya, yang pertama-tama mungkin gini, yang saya setuju kalau kita tuh pengen anak jadi lebih semangat belajarnya, sungguh-sungguh motivasi tinggi gitu ya. Tapi kan tentang isu ini adalah pertanyaannya bukan apakah kita boleh tegas, melainkan gimana sih ketegasan yang itu mau kita rancang supaya anak itu tumbuh semangatnya, bukan malah patah gitu semangatnya ya. Maka kalau dari psikologi kita, gimana cara menumbuhkan semangat itu, kita perlu punya formulasi yang tepat gitu kan. Karena kan kalau yang namanya semangat itu bisa dibentuk dari dua formula. Formula yang pertama itu seberapa anak percaya sama dirinya, kalau dia bisa atau dia nggak bisa. Arti yang kedua itu dia menganggap tantangannya atau tuntutannya itu tinggi atau rendah gitu kan. Nah kalau misalnya dia menganggap kemampuan dia rendah tapi tantangannya tinggi, jatuhnya dia cemas. Okay. Bukan termotivasi, malah cemas. Tapi kalau tantangannya rendah, kemampuannya juga rendah, dia apatis. Kalau kemampuannya rendah tapi kemampuannya tinggi tapi tantangannya rendah, jatuhnya bosen. Nah, yang kita cari ini yang kuadran yang terakhir ini, yaitu yang mungkin anak pengen jadi flow.
0: Oke. Nah, ini sulit
1: tapi kemampuannya tinggi.
0: Ini kan gampang-gampang susah nih kalau lihat dari poin yang keempat ya. Jadi langsung saja, bagaimana sih bisa merancang sistem misalnya penghargaan atau apresiasi kecil selama proses remedial anak terjadi, agar dia tetap punya motivasi intrinsik begitu, tapi bukannya malah jadi udahlah saya nggak perlu lagi. Itu kan juga yang menjadi kita tidak ingin itu ya.
1: Iya. Kan ya betul, yang kita harapkan itu kan si anak tuh jadinya dia punya otonomi, ngerasa kompetensi gitu ya, punya kompetensi gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan dia juga punya apa istilahnya, merasa punya keterhubungan yang positif lah sama si kelasnya itu, sama sekolahnya gitu. Ya, makanya pertama pastikan dulu kalau anak paham konsep rancangan kurikulum ini mau gimana. Sistemnya mau gimana? Tadi yang mau otomatis atau mau yang ada tinggal kelas? Nah, sebetulnya pada situasi sekarang ya, dengannya kurikulum yang sudah berjalan beberapa tahun ini, begitu nanti diterapkan tidak naik kelas, itu anak akan bingung, guru bingung, orang tua bingung, karena ini yang tumbuh nanti malah motivasi eksternal. Jadi anak rajin karena takut. Orang tua dan guru juga melakukan karena takut, karena sistemnya. Nah, maka untuk menghindari itu, formulanya jadi perlu ada support, gitu ya. Seandainya mau diterapkan, itu harus ada support. Support sistemnya yaitu anak supaya, mikirnya gini, anak harus naik kelas, tak? Supaya naik kelas harus ada support apa nih yang mendukung, nah gitu. RRI masih nyambung.
0: Oke. Iya, masih ya. Disimak. Nah, saya sambil membayangkan nih. Berarti harus ada ada cara menstimulasi anak-anak juga ya.
1: Iya, ada supportnya gitu ya. Karena kan ternyata yang di negara-negara maju itu juga mereka ada supportnya. Terus udah gitu ada betul tadi remedialnya, dan tidak langsung tidak lulus gitu ya, tidak langsung tidak naik kelas, tapi sebelumnya diusahakan dulu remedialnya, dan juga guru yang ngajarin dulu, ngebantuin dulu anak supaya anak ngerasa oh ya tuntutannya emang tinggi, tapi ada remedial dan pendampingan wajib. Ada pendampingan wajib sebelum keputusan tinggal kelas itu diambil gitu. Orang tua juga harus dilibatin sejak awal.
0: Oke, oke. Itu jadi artinya
1: harus
0: kalau
1: ada pertimbangan khusus juga.
0: Ya, jadi misalnya kalau kelihatannya anaknya sudah tidak memenuhi standar atau kemudian nilainya berkurang gitu, sebelum akhir tahun ajaran mungkin orang tuanya sudah mulai dipanggil begitu ya untuk bisa introspeksi begitu ya.
1: Dan juga ada assessment yang sifatnya adil sama multidimensi. Okay. Jadi jangan hanya satu ujian saja, bukan akademik saja, tapi ada misalnya perkembangan belajar, kehadiran, bagaimana anak merespon proses. Jadi dari berbagai sisi, nggak cuma nilai aja.
0: Oke, okay. Saya ingin spesifik juga nih Bu Dewi ke hal-hal yang misalnya banyak anak dianggap malas atau bodoh begitu. Padahal ia sebenarnya mengidap gangguan belajar yang tidak terdiagnosis. Ada sekarang kalau tidak salah namanya apa disleksia begitu ya. Atau lambat belajar, slow learner. Kemudian juga mungkin ada beberapa gejala ADHD begitu. Nah bagaimana membedakan antara siswa yang murni gak mau belajar sama siswa yang ternyata punya hambatan neurodivergent ini?
1: Nah, kalau yang neurodivergent ini dia kalau kita ya itu dia itu nilainya gijlek. Gijlek itu apa ya? Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah.
0: Oh.
1: Nah, sementara kalau yang slow learner dia konsisten rendah semua aspek-aspeknya. Nah, jadi kalau misalnya anak yang neurodivergent itu kadang-kadang dia di mata pelajaran tertentu sangat optimal, sangat bagus, melampaui teman-temannya, tapi di mata pelajaran yang lainnya kurang gitu. Nah, terus udah gitu mereka punya masalah motivasi karena ada hubungannya sebenarnya kemampuan di executive function mereka, nanti nyambung ke regulasi emosinya mereka sebetulnya. Jadi mereka itu bisa distimulasi dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau caranya tepat mereka bisa melampaui teman-temannya gitu. Kan mereka biasanya masalahnya adanya di perhatian ya, fokus perhatian, tapi sesungguhnya pada saat dia mereka punya kemampuan deep fokus. Deep fokus itu artinya kalau udah fokus bisa fokus banget gitu. Jadi artinya kalau udah optimal bisa optimal banget. Nah, ini sulit dilakukan dalam pembelajaran klasikal. Gak bisa klasikal. Jadi okay, anak ini bisa ikutan di kelas reguler gitu ya, tapi untuk pelajaran tertentu dia harus ada tambahan misalnya, ada perhatian khusus. Kadang-kadang malah dia mungkin pelajarannya bisa melebihin temannya, temannya baru beres bab 1 dia udah bisa bab 2, tapi di pelajaran lain dia mungkin temannya udah bab 2 dia baru bab 1 gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya itu bisa di screening sejak awal ya, sebelum keputusan tinggal kelas ini diambil ya. Nah, selain itu yang juga ingin menjadi perhatian adalah bagaimana sih tekanan terhadap guru ketika anak dianggap kurang begitu. Kadang-kadang kan sebelum naik kelas tadi kan orang tua juga mungkin sibuk. Nah, tapi kan guru yang ditekankan, guru harus membuat anak saya bisa belajar. Ketika kemudian gurunya tidak berhasil, tentunya orang tua juga akan mengklaim ke guru. Belum lagi misalkan kalau ada anak-anak yang ketinggalan, bisa jadi korban perundungan, bullying oleh teman-temannya. Bu Dewi.
1: Iya. Untuk guru sebetulnya strategi kita adalah jadikan assessment gitu ya, itu sebagai alat untuk memahami anak, bukan untuk menghakimin anak. Itu yang pertama. Terus guru perlu kasih umpan balik yang spesifik untuk jadi anaknya harus gimana, orang tuanya harus gimana. Dan kalau ada gurunya ini kayaknya ini di luar kemampuan saya, gurunya harus lapor ke manajemen sekolah supaya ini jadi catatan dari awal gitu ya, nggak berlanjut-lanjut. Lalu juga ini ya perlu ada hubungan yang hangat gitu ya, kedekatan antara guru dan siswa. Ini adalah satu faktor protektif buat motivasinya anak gitu. Dan kita perlu pahami semua bahwa kita tidak menakut-nakuti anak gitu ya, tidak memberikan ancaman, tapi kita bantu mereka paham, bantu kita orang dewasa tuh saya hadir pada saat kamu butuh bantuan.
0: Oke, okay. Itu yang sebenarnya
1: karena belajar itu proses ya.
0: Itu yang sebenarnya apa ya? Mungkin butuh butuh pendampingan juga begitu ya, butuh konseling juga di fase-fase seperti apa sih yang dibutuhkan? Oke, okay. Untuk saat ini ada kritik atau saran dengan kita kan berubah nih berarti dari kurikulum Merdeka Belajar ke kurikulum yang sekarang ketika nanti anak harus ditetapkan otomatis tidak naik kelas kalau memang tidak memenuhi standar. Apa yang kemudian harus di-adjust juga oleh pemerintah? Silakan Bu Dewi.
1: Pertama kita yang kita pahami ya dari isu ini kebijakannya belum final ya. Kita bahwa ini masih opsi gitu ya, opsi untuk menunggu kajian akademik itu pertama. Lalu yang kedua kayaknya yang perlu dipahami adalah bahwa seandainya nanti ini diterapkan bukan obat ajaib. Jadi kalau obat tuh kayaknya perlu dosis yang tepat deh. Karena kalau dosisnya nggak tepat sih obat ini sebagai ancaman naik kelas, tidak naik kelas ini akan jadi overdosis nantinya. Nah maka yang harus diperkuat itu adalah bagaimana sih sistem remedialnya, bagaimana sistem pendampingannya gitu. Lalu orang tua dan guru gimana nih komunikasinya. Gitu, sehingga tadi anak merasa bahwa okay, saya siap, saya cukup semangat, ini saya cukup tertantang gitu ya. Dan orang tua tahu dia harus apa, guru tahu dia harus apa. Lalu juga ada support buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik yang kebutuhan khusus yang itu yang kelihatan secara fisik gitu ya, kategori fisik ataupun yang tadi neurodivergent, perlu ada program khusus, gak bisa disamain. Nah yang perlu diingat adalah semangat belajar itu tumbuh dari rasa aku mampu, bukan dari rasa aku takut. Maka jangan jadikan ancaman untuk bikin anak rajin, tapi jadikan anak itu merasa tertantang dengan kemampuan dia yang dia merasa okay, aku bisa deh mencapai itu. Itu mbak yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, kalau begitu. Oke, kalau begitu Bu Dewi, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak insight-nya pagi hari ini dan juga sukses selalu, sehat selalu.
1: Sukses selalu untuk RRI.
0: Selamat pagi Bu Dewi.
1: Selamat pagi.
0: Dr. Dewi Rosiana MPSI yang merupakan dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung.
2: Wawancara Pro3.
0: Kami hadirkan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Kita ke Gorontalo, beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo menjadi satu antusiasme pihak sekolah dan siswa yang selama ini menantikan pelaksanaan program MBG. Kita bergabung bersama Desrian Syah Mahmud. Desri.
3: Ya, baik. Pendengar, beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo disambut antusias pihak sekolah. Kehadiran SPPG ini diharapkan dapat memperluas pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk bagi sekolah yang sebelumnya belum mendapatkan program tersebut. Kepala SDN 11 Dulamayo Selatan, Alfian Paloa mengatakan, siswa dan pihak sekolah telah menantikan pelaksanaan MBG.
4: Kemarin sudah dilantik untuk SPPG di wilayah Dulamayo Selatan, SPPG di wilayah Dulamayo Selatan, antusias. Siswa baik tingkat SD maupun tingkat SMP itu sudah sangat gembira. Karena memang MBG ini memang sudah dinanti-nanti dari kemarin. Mendengar ada sekolah-sekolah tadi, sekolah ini belum mendapat MBG. Nah, dengan diresmikannya SPPG untuk wilayah Dulamayo Selatan, seolah untuk pemenuhan gizi di wilayah SD maupun SMP di sekolah lainnya akan terpenuhi. Dan yang pasti kami pihak sekolah sangat antusias untuk mendapatkan MBG.
3: Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah, serta menumbuhkan kebiasaan mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Pihak sekolah juga berharap pelaksanaan MBG nantinya memperhatikan kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah. Dengan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, program MBG diharapkan dapat segera menjangkau siswa di wilayah Dulamayo Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Dari Gorontalo, Desi Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Manado, kali ini fokus pengelolaan sampah pemerintah Kota Tomohon menjalankan strategi community composting di setiap lingkungan. Anugrah Pandey akan menyampaikan informasinya.
5: Ya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Narzan, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota benar-benar memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah program community composting atau compost bag di setiap lingkungan. Program ini mendorong masyarakat untuk mengolah sampah organik langsung dari sumbernya.
6: Hal pengelolaan sampah, sudah ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat, termasuk juga inisiatif dari PPPKK Kota Tomohon yang saat ini sudah menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Antaranya memang sudah ada program community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan. Sudah ada juga integrative farming atau pertanian berkelanjutan di.
5: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih dan sehat. Pengelolaan sampah bukan lagi sekadar urusan kebersihan, melainkan bagian dari transformasi pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini dari Denpasar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membantu usaha mikro kecil menengah dan juga meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Tri Larasati yang menyampaikan infonya. Tri?
7: Baik, pendengar dimanapun berada, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang bagi pelaku UMKM, maksud kami, mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan juga kemampuan mengevaluasi hasil teknologi ini menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Hal ini turut disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kobun Tubuh, yang mana kepada RRI Denpasar mengatakan digitalisasi UMKM ini perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, pendengar, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha. Kami hadirkan untuk kutipan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
8: Kemajuan teknologi atau penggunaan AI tercatat salah satu inovasi yang memang
7: sementara itu mendengar pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dipayana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan juga efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respons terhadap pertanyaan pelanggan. Dan ia mengingatkan bahwa hasil AI ini tetap perlu dievaluasi dengan pedoman pada pemahaman terhadap bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis. Selain kemampuan pengguna, pendengar, keamanan data pelanggan dan juga identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI, yang mana pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Dan penguatan dari literasi digital ini dan juga pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
1: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
3: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, biasanya hari Minggu atau hari libur dimanfaatkan untuk berolahraga atau memberikan kebugaran kepada badan yang penat untuk diajak bekerja selama seminggu penuh. Dan di hari Minggu ini tentunya kami punya satu obrolan terkait dengan olahraga yang bernama olahraga golf. Nah, olahraga ini dikatakan termasuk olahraga yang menuai kocek tidak sedikit. Tapi bagaimana ketika olahraga ini dikaitkan dengan salah satu bentuk kegiatan kemanusiaan? Golf untuk kemanusiaan menumbuhkan harapan bagi perlindungan anak. Kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Golf for Humanity, dan juga untuk Anda apabila Anda punya saran, punya masukan terhadap program-program yang ada di Golf for Humanity, boleh Anda satukan di dalam WhatsApp kami 081-399-399-888. Kami adakan perbincangan bersama General Manager dari Brand Communication and Strategic Alliance adalah Pak Egy sesaat lagi.
2: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, asosiasi produsen radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti yang saya janjikan bahwa hari ini hadir perbincangan bagaimana sebuah olahraga golf yang kemudian menjadi inisiasi untuk bisa bersifat kemanusiaan, menumbuhkan harapan bagi perlindungan anak. Sudah hadir di ujung telepon GM Brand Communication and Strategic Alliance dari Human Initiative ada Pak Egy Gustiana Putra.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Egy. Halo Pak Egy, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya?
2: Iya, ya cukup-cukup. Ini memang di lapangan.
1: Pantesan.
2: Kurang
1: ini. Ini sudah mulai berarti ya golfnya, Pak?
2: Sudah mulai dari sejak jam 6 pagi tadi, Mbak.
1: Wow. Oke, mungkin di awal boleh diceritakan dulu. Seperti apa sih sebenarnya Golf for Humanity ini, program apa? Kemudian ditujukan untuk siapa?
2: Ya, memang Golf for Humanity ini adalah sebuah inovasi program ya, untuk menghubungkan antara hobi dengan kemudian nilai-nilai kepedulian, khususnya nilai-nilai filantropi dan kemanusiaan. Jadi Golf for Humanity ini kemudian kita jadikan sebagai wadah untuk mempertemukan para stakeholders human initiative, khususnya mereka-mereka yang memiliki peran ataupun tokoh-tokoh strategis gitu ya, kemudian bertemu, berkumpul, bermain golf bersama, saling bercengkrama dan berkompetisi, tapi kemudian juga kita menginsert nilai-nilai kemanusiaan di sana gitu, Mbak.
1: Oke, kalau memang ini ada nilai kemanusiaannya, berarti artinya bentuknya apa? Fundraising begitu ya?
2: Ya, jadi memang sebetulnya bukan hanya sekedar fundraising, tapi ya masih clear.
1: Masih, silakan Pak.
2: Tapi di sini kemudian kita mempertemukan. Halo. Clear, clear.
1: Ya, cukup clear. Silakan dilanjutkan, Pak Egy.
2: Cukup. Halo, bagaimana?
1: Pak Egy.
2: Iya.
1: Bagaimana? Pak Egy, silakan dilanjutkan. Kami bisa mendengar, tapi ada jeda memang.
2: Pada dasarnya adalah kita mempersatukan. Pada dasarnya kita mempersatukan resources ya, bukan hanya tentang fundraising-nya tapi juga networking, program-program yang mungkin juga dimiliki oleh para golfers, para tokoh-tokoh ini untuk kemudian diintegrasikan menjadi satu gerakan bersama ya. Khususnya adalah kepedulian untuk anak-anak di Indonesia, khususnya di aspek pendidikan dan juga di aspek kesehatan atau stunting gitu, Mbak.
1: Oke, dalam program yang sedang dijalankan ini sebenarnya ditujukan kemana sih?
2: Ya, ditujukan untuk anak-anak Indonesia, tapi khususnya untuk saat ini kita fokuskan dulu di timur Indonesia, yaitu di NTT dan juga di Maluku, Mbak. Khususnya teman-teman NTT yang saat ini menjadi penyintas bencana juga ya, khususnya adalah anak-anak itu, Mbak.
1: Oke, nah kalau dilihat dari program yang dimiliki, salah satunya golf. Nah, apa sih kemudian message-message yang disampaikan kepada mereka yang bermain golf atau yang diajak untuk golf? Seperti apa yang dilakukan oleh Alliance for Humanity ini?
2: Ya, jadi pesan-pesan yang kemudian kita ingin kuatkan kepada mereka adalah bagaimana kita bisa mensinergikan, menyatukan kekuatan dalam tanda kutip ya, entah itu dalam aspek mereka yang memiliki kebijakan, mereka yang memiliki resources, karena mereka yang memiliki jaring gitu ya, untuk kemudian bisa bergerak bersama dalam menyelesaikan isu-isu strategis kemanusiaan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan anak. Jadi kita percaya bahwa memang isu permasalahan anak ini akan mudah diselesaikan apabila dilakukan bersama dengan segala sektor yang kemudian bersinergi gitu Mbak. Sehingga harapannya para golfer ini bukan hanya sekedar dalam kulit ya, menyisihkan uangnya, menyisihkan waktunya untuk juga kemudian menginternalisasi bahwa apa yang mereka lakukan itu punya value ataupun nilai-nilai kemanusiaan gitu Mbak.
1: Berapa pesertanya untuk acara hari ini?
2: Gimana Mbak?
1: Berapa banyak pesertanya untuk acara hari ini?
2: Untuk acara hari ini kita memang punya kuota di 95 orang, namun yang kemudian hadir alhamdulillah di sekitar 90-an Mbak.
1: Oke. Kalau kita tadi menyasar pada dua daerah utama ya, NTT dan Maluku, karena NTT juga sebagai area penyintas bencana bagi anak-anak. Nah, tantangan-tantangan seperti apa sih atau fokus-fokus seperti apa yang juga sudah disiapkan oleh Pak Egy dan teman-teman?
2: Ya, tantangannya adalah pertama memang kita perlu berkoordinasi dulu dengan pemerintah provinsi terkait ya, untuk kemudian menganalisa, mengasesmen data-data terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak khususnya di aspek pendidikan dan kesehatan. Kemudian kita juga mengintegrasikan program-program agar kemudian tidak tumpang tindih atau tidak overlapping, justru kemudian dilakukan secara merata. Nah memang koordinasi-koordinasi ini penting untuk kemudian terus kita lakukan sebelum kemudian tentunya intervensi atau implementasi program yang dilakukan itu perlu kemudian dipastikan tepat sasaran gitu ya, sehingga asesmen awal yang dilakukan oleh Human Initiative ya perlu dilakukan dengan kuat gitu, dan kemudian implementasi program pun akan dilakukan bertahap gitu ya, karena memang kita akan intervensi yang hal yang mendasar dulu, misalnya kalau dari aspek stunting misalkan di sesederhana kemudian memberikan makanan-makanan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak ini gitu ya. Tapi juga kemudian yang paling utama adalah melakukan edukasi, pendampingan terhadap orang tua, terhadap lingkungan, agar kemudian memastikan anak-anak di sekitarnya itu terbebas dari stunting gitu Mbak.
1: Oke, untuk saat ini ya, begitu kita tahu bahwa persoalan-persoalan stunting, kemudian persoalan juga anak-anak yang ada di area bencana, traumatis dan sebagainya, apa sih salah satu hal utama yang misalnya menjadi target untuk ketika bantuan atau ketika dukungan ini diberikan kepada mereka?
2: Ya, sebenarnya untuk target mungkin kita punya leveling ya. Pertama adalah leveling di aspek keterlaksanaan acaranya. Dalam hal itu misalkan kita punya program untuk membagikan sekian ribu telur anak-anak misalkan ya untuk di aspek stunting, itu satu hal. Tapi kemudian yang paling utama juga adalah targetnya memastikan misalkan di setiap desa ini memiliki satu lokal-lokal champion atau fasilitator gitu ya, yang kemudian mendampingi masyarakat, yang dia mewakili Human Initiative untuk memastikan setiap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengentasan berjalan di sana. Dan yang target lainnya tentu peningkatan stunting ini, penurunan angka stunting ini yang kemudian angkanya perlu terus ditingkatkan, itu memang perlu jangka waktu yang cukup ya, tidak sebentar gitu ya, sehingga aspek monitoring, pendampingan, koordinasi lanjutan dengan pemerintah, dengan masyarakat, itu yang kemudian juga perlu dilakukan dan menjadi targetnya adalah tentu berkontribusi mengurangi angka stunting di Indonesia gitu Mbak.
1: Oke, Pak Egy, kalau dilihat ya dari program yang sudah disiapkan saat ini, rencananya kapan sih mau diimplementasikan setelah kegiatan hari ini?
2: Ya, sebagaimana kemudian di tahun lalu, karena ini memang GoFor Community yang kedua ya, yang kita lakukan biasanya memang di acara GoFor-nya itu di pertengahan atau akhir tahun, sehingga implementasi programnya akan kita lakukan dari

0: donors yang memang berkontribusi besar gitu ya, termasuk juga donor-donor yang kemudian melakukan dalam kutip ya urunan gitu ya, untuk kemudian memastikan program ini berjalan. Jadi kita lakukan berkala terkait dengan laporan yang akan diberikan, tapi juga kemudian kita juga akan terus berkoordinasi melaporkan ke pemerintah setempat gitu ya, sehingga mereka mengetahui bahwa aktivitas kemanusiaan ini berjalan di wilayahnya dan terpantau dan juga terintegrasi dengan program-program dari pemerintahan itu sendiri gitu Mbak.
1: Oke, okay. Dan saat ini kalau dilihat dari program yang ada, masih ada kekurangan atau ada hal-hal lain yang mungkin juga boleh di-sharing ke pendengar, pemirsa RRI?
0: Gimana Mbak, maksudnya?
1: Iya, maksudnya apakah saat ini ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin juga bisa dibantu oleh pendengar atau pemirsa yang mungkin nggak bisa ikut Golove hari ini, tapi misalnya ingin membantu untuk program-programnya Human Initiative, seperti apa sih Pak Egi? Atau ya, kemana mencari informasinya?
0: Oke, memang agenda Golove Humanity ini bukan akhir ya dari perjalanan gerakan kemanusiaan Golove Humanity itu sendiri. Jadi event pelaksanaan permainannya berlangsung hari ini, tapi kemudian kampanye kita untuk stunting anak, untuk Golove Humanity itu sendiri akan kita berlangsung sampai akhir tahun nanti. Dan bagi rekan-rekan pendengar yang mungkin ingin juga ikut berkontribusi, bisa kemudian menghubungi chat di Human Initiative, human-initiative.org di webnya, atau kemudian DM di Instagramnya, atau kemudian juga bisa berkontak di di CS kami. Saya agak lupa nih nomornya, cuman di Instagram ataupun di website kami, insyaallah di sana sudah terdapat kontak-kontak yang bisa dilakukan. Atau teman-teman juga bisa kunjungi platform donasi kita di solusipeduli.org. Nah, di sana ada berbagai macam program-program kemanusiaan yang bisa dikontribusikan gitu Mbak.
1: Oke, okay. Apa pesan-pesan dan harapan ke depan yang disiapkan juga mungkin boleh disampaikan sebagai penutup, Pak Egi?
0: Pesan-pesannya adalah tetap jaga semangat kepedulian kita, tetap jaga semangat kemanusiaan kita, siapapun kita gitu ya, dari level manapun kita. Dan hari ini Golove for Humanity kemudian membawa semangat kemanusiaan itu ke kalangan-kalangan mereka yang memiliki hobi olahraga golf gitu ya. Tapi gerakan kemanusiaan ini adalah milik kita bersama, dan isu-isu kemanusiaan masih sangat banyak dan membutuhkan kontribusi dari kita semua, dari beragam latar belakang apapun kita semua gitu.
1: Baik, kalau begitu Pak Egi, sukses ya buat acara hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi dasar bagi teman-teman yang lain, jika ingin membantu bisa dengan cara apa saja begitu ya. Dan juga boleh menghubungi tadi ke media sosial atau ke chat mana, boleh diulang sekali lagi?
0: solusipeduli.org atau di kalau email ada welcome@human-initiative.org, atau hubungi saja DM Instagram di human-initiative_id.
1: human-initiative_id. Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Egi. Selamat pagi. Salam sukses.
0: Terima kasih.
1: Egi Gustiana yang merupakan General Manager dari Brand Communication and Strategic Alliance dari Human Initiative. Human Initiative terus mengembangkan berbagai langkah kolaboratif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Golf for Humanity. Ini gerakan yang memadukan semangat olahraga dan kepedulian sosial untuk membantu anak-anak di Nusa Tenggara Timur dan juga di wilayah Maluku agar terbebas dari stunting. Dan Golf for Humanity ini mengajak masyarakat untuk bisa menumbuhkan kepedulian di berbagai ruang, termasuk dunia olahraga. Gerakan ini mendorong setiap orang untuk berkontribusi, memastikan anak-anak dapat tumbuh, sehat, dan mewujudkan mimpinya. Dan kegiatan yang akan berlangsung hingga sore nanti, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu gerakan yang diinisiasi oleh Human for Humanity. Dan juga untuk Anda semua, apabila Anda juga punya niat, punya keinginan yang sama untuk membantu di saat-saat situasi seperti ini, di saat masyarakat membutuhkan banyak bantuan, terutama wilayah-wilayah yang terdampak

0: gempa. Baik itu gempa bumi, gunung meletus, ataupun juga wilayah-wilayah yang terdampak banjir, longsor, dan beberapa bencana alam lainnya. Anda bisa menyampaikan bantuan Anda melalui berbagai kantong-kantong kepedulian, namun Anda juga harus mengecek dengan baik apakah kantong-kantong tersebut cukup valid ya, artinya bantuan yang Anda sudah siapkan bisa bermakna dan juga bisa amanah sampai di orang-orang yang membutuhkan. Sampai di sini saya Rizky Rustarto menemani Anda. Mudah-mudahan semua pesan ataupun juga cerita di hari Minggu ini bisa menambah insight Anda. Selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat menikmati hari Minggu. Saya Risti, sampai jumpa.
1: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Luar Negeri RI Arman Atanasir telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan untuk menjelaskan langkah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Arman Atanasir mengatakan Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60 ribu personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan pemadaman melalui waterbombing dan modifikasi cuaca agar kebakaran segera mereda. Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim turut menyatakan kesediaan negaranya untuk membantu penanganan karhutla dan kabut asap yang berdampak hingga Malaysia dan Singapura. Kita ke informasi lainnya, Kapolres Waikanan merilis ataupun berhasil mengungkap dua kasus terkait dengan sindikat pencurian kekerasan pencurian kendaraan bermotor dan praktik penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan mengungkap dua kasus, yakni sindikat pencurian dengan kekerasan curas kendaraan bermotor dan praktik penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Dalam ekspos ungkap kasus tersebut, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona mengatakan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim berhasil meringkus dua tersangka begal berinisial J 41 tahun dan FH 30 tahun warga Abung Barat, Lampung Utara. Keduanya merupakan buronan yang telah beraksi di 5 tempat kejadian perkara atau TKP berbeda, meliputi Kecamatan Umpu Semenguk, Gunung Labuhan, hingga Blambangan Umpu. Tak hanya kasus kejahatan jalanan, Polres Waikanan juga membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar di sebuah rumah di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk pada Senin 5 Oktober 2026.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dijerat dengan pasal 479 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 9 tahun. Kami juga menyampaikan hasil pengungkapan kedua, yaitu pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. TKP di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan. Atas perbuatannya, pelaku penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dapat diancam dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun.
1: Orang tua dari Jati Nugraha, Erwin Sah, menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian khususnya Polres Waikanan beserta Polsek Gunung Labuhan. Apresiasi tersebut disampaikan usai kepolisian merespon dan menangani kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa anaknya di kawasan Kampung Banjaratu.
3: Selaku orang tua dari Jati Nugraha korban curas kemarin di Banjaratu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
1: Polisi saat ini juga tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap dua oknum pegawai SPBU berinisial AS dan DS untuk mendalami keterlibatan pihak internal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran kemungkinan meningkatkan aksinya menjelang pemilu paruh waktu Amerika pada 3 November mendatang. Selain itu, Trump juga mengklaim bahwa angkatan laut Iran telah dihancurkan, termasuk 159 kapal yang diklaim telah ditenggelamkan sejak perang dimulai pada akhir Februari, serta melontarkan gagasan untuk mengganti nama Selat Hormuz menjadi Selat Trump. Hingga kini, konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran masih berdampak pada pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengakibatkan lalu lintas kapal pengangkut minyak hampir sepenuhnya terhenti dan harga energi global meningkat. Sementara upaya menghentikan permusuhan dan membuka kembali jalur pelayaran masih terkendala oleh perbedaan antara kedua pihak. Dari dunia olahraga, sekitar 1.100 peserta dari 15 provinsi mengikuti Sobat Gas Pencaksilat Championship 2026 yang berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dan hingga hari ini sebagai ajang bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus bersaing meraih prestasi. Pembina kejuaraan Suhadi Rizky Hardianto berharap selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta upaya melestarikan budaya pencaksilat sebagai warisan Indonesia. Sementara itu, Ikatan Pencaksilat Indonesia DKI Jakarta menilai kejuaraan tersebut sebagai kesempatan untuk menemukan bibit atlet sejak usia dini. Dan diharapkan dapat mengasah kemampuan para atlet sekaligus membangun disiplin, rasa tanggung jawab, dan sportivitas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak

0: pembelajaran seperti itu.
1: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar tak bisa menolongi.
2: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Selamat akhir pekan di hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti Indonesia Menyapa Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan nantinya Anda juga bisa berpartisipasi dalam setiap perbincangan yang kami hadirkan ataupun memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Anda. Di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdown.

0: dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian masyarakat karena pada Jumat lalu atau tepatnya 9 Oktober, status aktivitas gunung api ini dinaikkan ya dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Hal ini menyusul peningkatan aktivitas erupsi. Dan dalam laporan pemantauan pada hari tersebut, tercatat 26 kali gempa letusan selama 24 jam. PVMBG juga meminta masyarakat dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Dan di tengah situasi ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung Bengkulu memberikan teguran kepada 34 akun media sosial dan juga pelaku usaha wisata yang mempromosikan perjalanan open trip ke kawasan cagar alam gugus Pulau Anak Krakatau dan menegaskan bahwa kawasan konservasi ini bukan destinasi wisata yang dapat dimasuki secara bebas. Persoalannya adalah bukan semata-mata soal promosi karena ada dua hal yang menjadi perhatian, diantaranya adalah keselamatan dan juga kepatuhan terhadap aturan yang melindungi kawasan cagar alam. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 3 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung, Pak Itno Itoyo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pagi Pak Itno.
3: Selamat pagi Mbak Safira.
2: Pagi Bapak, salam sehat.
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Alhamdulillah. Perkembangan terbaru ya, status Gunung Anak Krakatau kemarin baru saja naik level dari waspada menjadi siaga pada 9 Oktober setelah aktivitas erupsinya meningkat. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang dilakukan BKSDA untuk memantau aktivitas di sekitar kawasan Anak Krakatau sehingga aman untuk semuanya, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Safira, Pro3 RRI, para pendengar dimanapun berada yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Safira, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Safira tadi, tanggal 9 Oktober jam 9 malam ya, itu status Gunung Anak Krakatau naik kembali, yang sebelumnya sempat diturunkan menjadi level 2 dan pada tanggal tersebut itu naik kembali menjadi level 3 karena adanya erupsi lebih dari 5 kali ya dalam jangka waktu tersebut. Dan level tersebut juga mengingatkan untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari puncak Krakatau, dan itu demi keselamatan kita bersama. Itu kira-kira Mbak Safira.
2: Oke, radius 5 km ini perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sampai akhirnya BKSDA menemukan adanya puluhan pelaku wisata yang mempromosikan open trip, ini bagaimana Pak? Hingga akhirnya memberikan teguran ke mereka.
3: Iya, jadi memang aktivitas kunjungan dalam tanda kutip wisata lah ya, wisata begitu ke Gunung Anak Krakatau ini sudah berlangsung cukup lama. Dan selain itu kita sampaikan ke masyarakat bahwa status daripada Gunung Anak Krakatau ini kan tidak hanya sekedar gunung apinya, level bahayanya itu kan, tetapi juga status daripada kawasan itu adalah cagar alam Krakatau, merupakan kawasan konservasi dengan status tertinggi, di mana aktivitasnya itu kan sangat dibatasi Mbak, kecuali untuk penelitian, untuk penunjang budidaya, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Oke, jadi ini menjadi salah satu alasan ya tidak bisa dikunjungi secara bebas ya Pak Itno untuk Gunung Anak Krakatau seperti objek wisata alam pada umumnya mungkin ya. Jadi ada aktivitas
3: betul
2: sendiri. Oke.
3: Iya.
2: Nah, temuannya ini
3: oleh karena itu ketika kita mendapati daripada banyak pelaku agen travel lah begitu yang menawarkan kepada masyarakat terkait dengan menunya, di mana salah satunya itu adalah cagar alam laut Gunung Anak Krakatau itu sebagai destinasi wisatanya. Sebelumnya kita ya sudah melakukan kegiatan sosialisasi, Mbak, sosialisasi, kemudian juga pemasangan banner, kemudian juga patroli rutin. Nah, arahan pimpinan kemudian, oh ini harus lebih ditingkatkan lagi nih levelnya, sehingga kita meluncurkan surat teguran kepada agent travel atau yang menawarkan open trip ke Gunung Anak Krakatau. Dan alhamdulillah, Mbak, dari beberapa yang kita himbau tadi itu sudah merespon secara positif terkait dengan himbauan kita untuk tidak menawarkan, menjual, apalagi mendampingi, Mbak, mendampingi masuk ke area itu.
2: Oke, temuannya ini ada di mana saja, Pak? Apakah semuanya media sosial atau seperti apa?
3: Iya, kita memang sementara ini yang kita lakukan peneguran kan melalui akun-akun ya, dan ini kita pantau banyak sekali kan, Mbak, akun-akun yang kita temukan kan 34 ya, kitanya 34 akun yang menawarkan daripada destinasi Krakatau itu sebagai tempat wisata.
2: Oke, bagaimana memastikan, Pak, kalau misalnya teguran ini benar-benar dipatuhi oleh mereka pelaku perjalanan sehingga tidak ada aktivitas ya yang melanggar dari adanya batasan-batasan, kemudian pemberangkatan kapal. Kalau misalnya nanti ditegur pelaku usahanya masih menawarkan perjalanan atau tetap memberangkatkan wisatawan, ini apa tindakan selanjutnya?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Terhadap aktivitas yang mohon maaf nih dalam membandel ya, tetap dilakukan. Arahan pimpinan ya, kita agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kemudian melanjutkan atau meneruskan daripada aktivitas yang lebih tegas gitu, Mbak, termasuk penegakan hukum gitu. Memang di aturan kan sudah jelas, Mbak, di Undang-Undang nomor 5 tahun 90 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2024, itu jelas bahwa ketika ada aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsinya, itu bisa dikenai sanksi pidana, begitu, Mbak.
2: Oke, bisa mengarah ke sana ya, ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjut. Untuk koordinasi, Bapak, dengan pihak-pihak terkait lainnya juga, termasuk pencegahan di dermaga ya untuk pemberangkatan kapal, ini bagaimana? Apakah ada koordinasi juga?
3: Iya, jadi sebelumnya kita sudah pernah berkoordinasi dengan Polairut, Mbak. Dengan teman-teman dari Polairut untuk bersama-sama melakukan tadi itu sosialisasi pemasangan banner, dan kita juga sudah melakukan patroli bersama di cagar alam Krakatau yang beberapa waktu yang lalu sebelum levelnya meningkat terkini. Kalau yang terkini memang kita saat ini melakukan pemantauan, Mbak. Kita punya staff, punya personil di Sebesi, Mbak. Kita punya personalisasi dan kita minta untuk senantiasa aktif melakukan sosialisasi, termasuk melakukan pemantauan apabila ada diindikasikan ada kapal yang menuju ke Gunung Anak Krakatau. Tidaknya kita dari Sebesi itu kita bisa mencegahnya, Mbak, gitu kira-kira.
2: Oke, tapi nanti ketika aktivitas vulkanik si Anak Krakatau ini menurun, apakah sudah diperbolehkan juga, Pak, untuk melakukan kunjungan wisata ke sana? Mungkin untuk area-area yang dibatasi pasti ada ya, radius-radius sekian ya.
3: Iya. Jadi gini, Mbak, kita di dalam surat teguran tersebut juga melampirkan yang namanya peta indikasi atau peta untuk menjadi panduan lah teman-teman open trip gitu, bahwa saya ini tidak memasuki kawasan itu, ada, Mbak, kita sampaikan peta itu, dan itu bisa diunduh dan itu bisa dibuka di yang Avenza Med, itu bisa dibuka di situ, dan itu menjadi setidaknya memandu teman-teman open trip yang ketika ingin menikmati daripada nuansanya Krakatau, walaupun tidak naik begitu, tapi kan bisa mendekati. Tapi tentu saja yang pertama adalah taat terhadap apa yang sudah diinformasikan oleh BPNG. Yang kedua, tentu saja tidak melanggar batas-batas daripada dasar alam anak Krakatau. Itu Mbak.
2: Sudah ada semua lengkap ya dalam surat edaran yang diterbitkan tadi.
3: Nah, insya Allah Mbak.
2: Untuk masyarakat yang mungkin masih belum memahami ya terkait dengan kondisi ini, apa yang sebaiknya mereka perlu perhatikan sebelum akhirnya memesan paket wisata ke kawasan Anak Krakatau sehingga tidak terjebak dalam perjalanan yang bisa dikatakan melanggar aturan atau membahayakan keselamatannya juga.
3: Siap Mbak. Jadi setidaknya kita terima kasih ini kepada Pro3 RRI ini yang telah mengundang kami. Ini sekaligus juga upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat lebih luas begitu, di mana bahwa cagar alam Krakatau ini adalah bukan destinasi wisata. Kemudian juga kita sudah tidak hanya melalui open trade, kita juga ada call center sebenarnya kalau memang masyarakat ke depan ini mau tahu itu ini sudah dibuka atau belum begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau bahwa sebenarnya cagar alam Krakatau itu bukan untuk tujuan wisata, baik pada level 1, level 2, atau level 3, itu Mbak.
2: Ini yang perlu diluruskan ya, bukan suatu destinasi wisata yang harus dikunjungi oleh masyarakat, yang bisa dikunjungi secara bebas.
3: Betul, jadi karena statusnya sendiri adalah cagar alam dengan aktivitas yang sangat dibatasi, boleh masuk Mbak, tapi dengan berizin.
2: Nah, ada itu surat ya, izin harus dipahami. Tidak bisa sembarang untuk masuk ke kawasan ya Pak Itno. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Itno atas waktunya pagi ini dari Pro3. Sehat selalu Bapak, selamat akhir pekan.
3: Sama-sama Mbak Safira, terima kasih telah mengundang kami. Semoga mendengar ini memahami daripada fungsi dan status cagar alam laut Krakatau.
2: Baik, terima kasih Pak Itno, selamat pagi. Baru saja kami berbincang dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Wilayah 3 BKSDA Bengkulu, Lampung, Pak Itno Itoyo.
1: Wawancara Pro3.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Ya, pendengar, pagi ini kami juga akan mengupdate ya terkait dengan bencana yang terjadi di tanah air. Kali ini adalah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Sabtu siang kemarin. Dan banjir merendam beberapa kelurahan, diantaranya adalah Kecamatan Kuranji, Kota Tengah dan juga Nanggalo akibat luapan sungai Lubuk Minturun. Dan Kecamatan Kota Tengah diantaranya meliputi Lubuk Minturun, Kota Panjang, Ikuakoto, termasuk perumahan Abi dan Kampung Apa, Bati Pepanjang, serta kompleks perumahan Lumin Park. Dan kabarnya ada ratusan warga yang terdampak dari adanya banjir bandang ini. Kami akan coba perbarui informasi terbaru bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Padang, Pak Henry Zulfiton.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Henry, salam tangguh.
2: Selamat pagi Bu.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pak Henry, boleh diupdate kondisi terkini dampak banjir bandang di Padang, Pak, seperti apa?
2: Baik, pemirsa RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ya, tepatnya tanggal 11 Oktober, kondisi sudah mulai aman dan terkendali. Air sudah menyusut, kemudian warga sudah yang mengungsi kemarin sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian ada juga yang masih di tenda pengungsi di pengungsian, yaitu di musola gitu, musola atau masjid terdekat gitu.
0: Oke, sudah surut. Kemarin kronologinya seperti apa, Pak? Kira-kira air datang di jam berapa? Kemudian ketinggiannya berapa, Pak?
2: Jadi yang meluap kemarin itu sebenarnya sungai yang terjadi meluap di 25 November 2025 kemarin, yaitu sungai Patangguo dan Lubuk Minturun gitu. Mm-hmm. Jadi kalau Lubuk Minturun itu memang ketinggian debit air di hulu itu sampai lebih dari 3 meter lebih. Oh, begitu okay. Juga begitu juga di Guo Kuranji ya, itu sungainya beda lagi, itu juga ketinggiannya sudah di ambang batas juga gitu. Namun dari kejadian itu memang terjadi hujan yang cukup lebat ya, cukup deras, tapi merata, informasinya merata di juga di Solok, di Pariaman, di Pesisir, di Padang. Kan kalau Padang ini kan sungainya banyak ya Mbak ya, ada 6 sungai besar itu. Jadi hujan itu 3 jam atau 4 jam lebih lama lah itu air meluap gitu. Jadi memang yang paling terdampak itu kalau di Lubuk Minturun itu perumahan Lumin Park sama Kampung Apa. Itu yang paling kemarin
0: terdampak. Ketinggiannya hampir 3 meter tadi disampaikan Pak Henry, betul?
2: Itu di hulu. Kalau di perumahan itu ya, ini sebenarnya airnya cukup deras gitu. Jadi ada warga yang terjebak, seperti di Lumin Park itu ada 40 jiwa yang diselamatkan gitu. Kemudian juga di Kampung Apa juga warga diselamatkan gitu. Kemudian di Lupau Munggu di Kuranji itu juga warga banyak yang terjebak, namun tetap bisa diselamatkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa gitu,
0: Pak. Oke. Untuk wilayah yang terdampak berarti mana-mana saja, Pak? Secara total di Padang. Apakah seluruh kota Padang, apakah ada beberapa wilayah yang terparah juga?
2: Yang terdampak itu sebenarnya di beberapa titik. Yang parah itu tadi saya sampaikan, yang pertama di Lapau Munggu. Kuranji. Okay. Itu di kampung ya, di kawasan itu Kelurahan Kuranji. Kemudian kalau di Koto Tangah, yaitu ke Kecamatan Koto Tangah itu di perumahan Lumin Park sama Kampung Apa. Jadi ada daerah-daerah yang lain terendam, tapi karena genangannya tidak deras airnya, seperti seperti di Lapai, di Gunung Pengilun dan sebagainya, Nanggalo. Dan sekitarnya, namun tidak separah yang di 3 tempat tadi gitu.
0: Oke, okay. Untuk masyarakat ataupun warga yang terdampak total berapa, Pak?
2: Iya, kalau totalnya, kalau yang kemarin itu lebih, kalau dikurangi itu lebih dari 600-an gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau yang di apa, kalau yang di Koto Tanga juga ada lebih kurang agak 200-an gitu. Namun pada pagi ini seperti di Koto Tanga itu yang mengungsi cuma 39 orang lagi ya, itu okay. Tinggal di musola dan sebagainya. Kemudian di Kuranji juga banyak yang mengungsi di daerah yang aman, ada yang di tenda pengungsian. Iya, itu bantuan sudah kita berikan dari tadi malam, ada selimut, ada nasi bungkus dan sebagainya ya. Dan pokoknya yang keperluan sembako tadi malam sudah kita salurkan, juga rencana siang ini tetap kita salurkan gitu, Pak.
0: Oke, baik. Berarti masih ada masyarakat yang mengungsi. Apakah materialnya hanya air saja, Pak, di sana? Atau mungkin ada lumpur juga yang menyertai?
2: Untuk saat sekarang memang air yang air, apa ya? Air yang ini yang deras. Tapi sebenarnya volume airnya derasnya sama dengan 25 November 2025 kemarin.
0: Okay.
2: Tapi lumpur dan kayu itu ibarat tidak ada gitu. Jadi memang air yang deras gitu.
0: Baik, baik, kalau begitu terima kasih Pak Henry. Kita harapkan semoga segera pulih ya, masyarakat yang mengungsi bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Kita doakan juga tidak terjadi banjir susulan. Terima kasih Pak Henry atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Salam sehat.
2: Sama-sama Bu, ya Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam. Baru saja kami mengupdate ya situasi terkini terkait dengan banjir bandang yang terjadi pada kemarin dan beberapa warga dilaporkan masih mengungsi bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Padang, Pak Henry Zulfiton.
1: Wawancara Pro 3. Breaking News.
0: Pendengar, dalam rangka kunjungan kenegaraan, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi. Sugandi? Sugandi, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 10:37 waktu Indonesia Barat. Presiden El-Sisi berangkat dari hotel tempat menginap dengan kawalan ratusan pasukan berkuda dan juga pasukan motoris. Sementara itu, ratusan siswa baik dari tingkat SD hingga SMA turut menyambut dengan antusias ketibaan Presiden El-Sisi. Para pelajar sudah berada di Istana Merdeka sejak pagi tadi. Mereka mengibarkan bendera kecil berwarna merah putih dan juga bendera Mesir. Selain itu juga Presiden El-Sisi disambut dengan tarian tradisional. Dan pendengar, saat ini Presiden El-Sisi sudah berada di teras Istana Merdeka dan tengah diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nanti setelah lagu Indonesia Raya akan diperdengarkan pula lagu Kebangsaan dari Mesir. Dan pendengar, saya di monitor radio Anda yang berlangsung atau diputarkan lagu Indonesia Raya, yang kita simak sejenak pemutaran lagu Indonesia Raya berikut ini.

0: Sugandi. Ya, kami masih menantikan ya laporan terkini dari Sugandi Afandi yang saat ini berada di Istana Merdeka Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta bersama dengan Sugandi Afandi. Ya, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Jakarta pada Sabtu kemarin sekitar pukul 17.25 untuk melakukan kunjungan kenegaraan resmi di Indonesia. Kunjungan ini berlangsung selama 2 hari, dari 10 hingga 11 Oktober, dan menjadi bagian dari rangkaian lawatan kerjanya ke sejumlah negara Asia setelah sebelumnya mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Sugandi, silakan.
1: Ya, pendengar. Baru saja didengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian juga sesaat lagi akan didengarkan lagu Kebangsaan dari Negara Mesir. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden El-Sisi berada di teras Istana Merdeka dan menerima laporan dari pasukan, diantaranya adalah pasukan jajar kehormatan dari berbagai mantra, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu Kebangsaan dari Negara Mesir. Dan pendengar, nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Mesir akan menggelar serangkaian pertemuan, mulai dari pertemuan bilateral hingga pertemuan tête-à-tête. Kemudian juga Presiden juga hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Armananta Nasir. Kemudian juga nanti kepala negara atau juga kedua pemimpin negara juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis antara kemitraan antara Indonesia dengan Mesir. Dan pendengar, ketibaan dari Presiden El-Sisi kali ini merupakan perdana dan ini merupakan kunjungan balasan dari lautan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir pada tahun 2024 dan tahun 2025. Ya, berikan sekali lagi, saat ini tengah dikumandangkan lagu Kebangsaan dari Negara Mesir. Berdasarkan pantauan, para siswa mengibarkan bendera kecil di hadapan kedua pemimpin negara. Dan kedua pemimpin juga nanti akan melakukan inspeksi atau sedang melihat pasukan atau juga para siswa. Terlihat terpantau Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna abu-abu, dikombinasikan dengan peci berwarna hitam dan kacamata hitam. Kemudian di samping Presiden terdapat Presiden Mesir yang berjalan menyusuri lapangan Istana Merdeka. Keduanya, terutama dari Presiden Mesir, melambaikan tangan kepada ke arah para siswa SD yang sangat antusias menyambut kedatangan dari Presiden El-Sisi. Terpantau pada siswa ini mengibarkan atau juga melambaikan bendera, baik bendera merah putih maupun juga bendera Mesir. Dan pendengar, saat ini masih berlangsung prosesi penyambutan secara militer oleh pasukan jajar kehormatan. Dan cuaca di sekitar Istana Merdeka Jakarta terpantau mendung, dan tentu kita akan menunggu nanti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aktivitas Gunung Lokon di Sulawesi Utara masih berada pada level 2 atau waspada. Meski belum menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, gunung api tersebut menyimpan potensi erupsi freatik secara tiba-tiba serta keluarnya gas beracun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Pagi ini kami hadirkan juga informasi dari reporter kami di lapangan, diantaranya adalah UMKM Center Pekalongan didorong menjadi pusat ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Miftahun Teddy. Miftahun.
3: Baik, pendengar, dapat kita sampaikan dari Kabupaten Pekalongan bahwa pagi ini pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar launching atau membuka UMKM Center di kawasan Madukaran, Kedungwuni untuk menjadi pusat kuliner sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat. PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengajak warga meramaikan kawasan tersebut, khususnya kuliner jadul dan kuliner kekinian. Dan menurut Sukirman, UMKM Center menawarkan beragam pilihan kuliner mulai dari jajanan tradisional hingga makanan dan minuman kekinian. Nah, kawasan ini juga dibuka mulai setiap hari Jumat, Sabtu hingga hari Minggu. Sukirman menyebut masyarakat bisa menikmati kuliner dengan harga terjangkau sekaligus memanfaatkan keberadaan sirkuit motor yang berada di kawasan tersebut. Ia menilai keberadaan UMKM Center perlu terus dihidupkan dengan berbagai kegiatan agar tidak hanya ramai pada akhir pekan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berencana menghadirkan bursa mobil dan motor bekas setiap hari Rabu untuk menambah aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Dan pendengar, untuk mendongkrak marak geliat UMKM Center, geliat ekonomi di UMKM Center ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menggandeng ITSNO untuk pemasaran produk dan promosi dari berbagai produk hasil kuliner di UMKM Center. Harapannya dengan kerjasama dengan berbagai pihak ini, geliat ekonomi Kabupaten Pekalongan melalui UMKM Center ini akan semakin membaik di kondisi saat ini. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftah Uni tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kanwil Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 mencapai 97,45%. Informasi ini dilaporkan M. Bisri dari Bengkulu. Bisri.
2: Ya, baik, pendengar, dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung mengenai penyaluran beras bantuan pemerintah, di mana Perumbulok Kanwil Provinsi Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026. Dari total penerima 263.902 penerima bantuan pangan, sebanyak 257.168 penerima telah mendapatkan bantuan jumlah beras yang disalurkan dengan mencapai sebanyak 7,7 juta kilogram. Data tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli dan hingga September 2026 di Kota Bengkulu pada Rabu kemarin, dan rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait di 10 kabupaten kota. Disampaikan pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Bengkulu, Sugeng Hardoyo, mengatakan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan alokasi yang meliputi 3 bulan, yakni di bulan Juli dan Agustus serta September 2026, dengan setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras selama periode penyaluran tersebut. Dan berdasarkan data monitor Bulog, terdapat 6.734 penerima atau 2,55% penerima bantuan beras yang belum menerima bantuan atau mengalami retur transaksi, dan ditargetkan hingga Desember 2026 ini seluruhnya nanti akan mendapatkan bantuan beras yang akan disalurkan sekitar 202 kilogram. Di mana Sugeng juga mengatakan bahwa Bulog bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk memperbarui data penerima bantuan pangan tersebut. Di mana pembaruan data juga diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan dapat terakomodasi dalam penyaluran berikutnya. Berikut wawancara singkat, keterangan singkat dari Bapak Sugeng, pemimpin wilayah Perumbulok Provinsi Bengkulu.
3: Ya, ini yang terutama yang kita tadi Pak Desa sudah menyampaikan dan menjadi evaluasi kita bersama terutama di sini dulu, bagaimana yang saat ini yang pencapaian kita 97,5% kurang lebih, kurang 2% atau 3% kita ingin, kita berharap kita nanti bareng-bareng bersama dengan stakeholder semuanya, ya, dari Pemprov, juga Pemda, dari kota, dari lain.
2: Sementara itu, pendengar, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong penyaluran hingga 100%, di mana menurutnya pemerintah daerah akan terus memastikan bantuan dapat diterima seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program. Herwan juga menjelaskan bantuan yang belum tersalurkan antara lain karena disebabkan oleh perubahan data penerima, yakni seperti pindah domisili maupun penerima yang meninggal dunia. Karena itu pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk cepat melakukan pembaruan data hingga ke tingkat desa. Herwan juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyampaikan data penerima yang belum menerima bantuan untuk ditindaklanjuti, dan data tersebut nantinya dapat diperbarui hingga penerima yang tidak

0: memenuhi kriteria dapat digantikan masyarakat. Untuk realisasi per kabupaten, pendengar juga dapat menyaksikan atau membaca langsung melalui kanal rri.co.id. Demikian dari Provinsi Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Badan Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mendorong pelaku usaha di Lampung untuk melakukan sertifikasi produk dan pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Hal ini untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan peredaran produk ilegal. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria. Bayu.
2: Baik pendengar, perlu mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Upaya ini dilakukan untuk mencegah peredaran produk yang melanggar hak cipta maupun produk ilegal. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Lampung, Yan Faldi Yanuar, menyampaikan pihaknya secara intensif gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dia menjelaskan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi masyarakat juga dilibatkan untuk menolak produk bajakan dan mendukung penggunaan karya asli. Menurutnya, perlindungan dan pengawasan hak kekayaan intelektual akan berjalan efektif jika kesadaran bersama di kalangan masyarakat. Dirinya menyebut pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, salah satunya adalah pembajakan karya yang merugikan pencipta. Dia mengatakan, pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dapat didenda hingga 1 miliar dan dilakukan secara komersial. Dalam skala lebih besar, ancaman hukuman dapat meningkat, yakni ancaman hukuman dapat mencapai 10 tahun penjara atau denda hingga 4 miliar. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Lampung.
3: Tentunya pemerintah mendorong pelaku usaha ini untuk melakukan sertifikasi terkait dengan pusat perbelanjaan yang berbasis kekayaan intelektual. Dan sosialisasi juga kita galakkan terkait dengan pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Pengawasan juga melibatkan masyarakat tentunya, karena perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri hanya akan efektif jika ada kesadaran untuk menolak produk bajakan dan menghargai karya aslinya. Jadi kalau

0: 1 miliar jika dilakukan secara komersil dalam skala besar. Ancaman hukumannya juga bisa naik menjadi 10 tahun atau denda sampai 4 miliar.
1: Dan lebih lanjut, pendengar, sosialisasi dan edukasi yang intensif juga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan HK ini merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual seperti karya seni, sastra, teknologi, dan desain. Dan HKI juga mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG juga melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: kejutan pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Wales lost the ball here in the game's first seconds.
1: Wow! Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang 2 kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1-10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: Kakak Duarte.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Setuju, kita menciptakan
3: peluang.
2: Dan kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aep Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Bia Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan tidak berusaha menurut

0: si individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSPA menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSPA dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan seperti biasa di Indonesia menyapa siang hingga sore sudah ada sejumlah topik dan juga pembahasan menarik yang sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya adalah di hari Minggu ini kami kembali hadirkan program Jelajah Wisata dan Ragam Kuliner Nusantara. Kemudian kami hadirkan juga perbincangan dari limbah jadi bernilai, mengembangkan potensi pangan lokal untuk ekonomi masyarakat. Ada juga terkait dengan inovasi lelang cabai digital dibantu meningkatkan harga jual, dan kami juga masih akan terus mengupdate penanganan bencana di berbagai daerah termasuk banjir yang melanda Kota Padang. Dan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Anda. Silakan 0213844545, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Untuk menyimak ya beragam informasi yang akan kami hadirkan tadi, bisa di streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Siang ini kami mulai video potensi daerah dari wilayah Maluku Tengah ya. Ada objek wisata hutan mangrove di Negeri Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang menyimpan pesona wisata bahari yang menyegarkan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
2: Dengar dan berkesan dari net. Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
3: Ada bisa kayak ada foto-foto bisa, ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar yang datang lagi para mau lihat tanpa wisata nih.
2: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
4: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu. Dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
2: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
5: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat objek wisata hutan mangrove ya di Saparua, Maluku Tengah, saya ajak Anda untuk menikmati kuliner buah durian. Balang Pasuang, Bulukumba menjadi daerah tujuan wisata kuliner menikmati buah durian meski tidak saat musim durian. Selengkapnya bersama dengan Fitrian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah RRI Makassar sedang berada di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Di sini sangat dikenal dengan adanya durian yang tentunya tidak mengenal musim. Jika Anda berkeinginan untuk menikmati durian, bisa di musim apa saja langsung ke Balang Pesoang. Seperti apa perjalanan kita di Balang Pesoang? Berikut ini.
1: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
2: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
3: Sekitar 4 tahun.
2: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
3: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
2: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
3: Iya, begitulah.
2: Makanya banyak pengunjung, Di.
3: Iya.
2: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
3: Rata-rata lah, rata-rata 1 juta lah. Pembeli itu masuk.
2: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan, dalam seminggu atau sebulan, Pak?
3: Per hari itu.
2: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Di?
3: Iya.
2: Dan pasti selalu habis, Pak?
3: Enggak juga, Ji.
2: Cuma lumayan.
3: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
2: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim enggak, kunjungan.
3: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
1: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Kita baru saja menikmati durian di Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Makassar, saya ajak Anda untuk ke Kepulauan Sangihe. Ya, di tengah kehidupan masyarakat Kepulauan Sangihe yang lekat dengan tradisi, terdapat berbagai warisan budaya yang tidak sekedar menjadi peninggalan masa lalu. Salah satunya adalah Dalumatehu Sembanua, sebuah ritual adat yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, lingkungan, leluhur, dan sang pencipta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes.

0: Pemirsa RRI, ritual adat Daruma Tahu Sembanua merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Sangihe yang memadukan adat spiritualitas hubungan manusia dengan alam.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Kepulauan Sangihe yang lekat dengan tradisi, terdapat berbagai warisan budaya yang tidak sekedar menjadi peninggalan masa lalu. Salah satunya adalah Daruma Tahu Sembanua, sebuah ritual adat yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, lingkungan, leluhur, dan sang pencipta. Daruma Tahu Sembanua menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Sangihe yang memadukan adat dan spiritualitas. Penasehat Badan Adat Sangihe, Pendeta Patras Madonsa, MTH, menyampaikan, ritual ini mengandung pesan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari ruang hidup yang menjadi tempat mereka bertumbuh, bekerja, dan membangun kehidupan bersama.
2: Daruma Tahu sebenarnya itu bagian ritual yang oleh masyarakat Sangihe dilakukan ketika ada penyimpangan terhadap alam yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Karena masyarakat Sangihe memahami alam yang diciptakan ini adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam pengelolaannya, ini harus dilakukan secara bertanggung jawab.
1: Di sisi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah ritual adat semata, tetapi menjadi pengingat sekaligus gerakan bersama untuk merawat kehidupan, menjaga pelestarian lingkungan, serta menghormati dan melestarikan warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai sebuah ritual, tetapi menjadi pengingat dan gerakan bersama untuk merawat kehidupan, menjaga lingkungan, dan menghormati warisan leluhur kita. Daruma Tahu Sembanua, mari kita rawat bersama. Sangihe, tanah leluhur dan rumah kehidupan kita, mari kita jaga bersama.
1: Di tanah Sangihe, adat dan alam berjalan beriringan. Dan melalui Daruma Tahu Sembanua, masyarakat kembali diingatkan bahwa menjaga warisan leluhur berarti juga menjaga kehidupan itu sendiri.
0: Pemirsa RRI, demikian ritual adat Daruma Tahu Sembanua. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guru Republik Indonesia atau PBPGRI Dudung Abdul Qadir menyebut penilaian siswa tidak cukup berpatokan pada nilai akademik. Menurutnya, guru perlu mempertimbangkan keterampilan non-akademik, karakter, kehadiran, dan perkembangan kompetensi siswa. Ia menjelaskan pembelajaran mendalam menempatkan proses belajar sebagai bagian penting dalam pendidikan. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan belajar yang bermakna. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Melestarikan warisan tradisi melalui karya seni tentu membutuhkan dedikasi luar biasa. Seperti yang ditunjukkan oleh budayawan Kabupaten Buol, Bapak Amri Humokor, melalui mahakarya batik Tabong dan Yurli miliknya. Kita simak bersama dengan Reynaldi dari RRI Toli Toli.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reynaldi, reporter RRI yang akan memandu Anda di program Potensi Daerah. Dan pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa batik adalah salah satu warisan budaya yang kita miliki saat ini, dan tentunya batik juga menjadi ciri khas salah satunya di daerah Kabupaten Buol. Dan saat ini saya sudah berada dengan salah satu budayawan Kabupaten Buol, Bapak Amri Humokor. Selamat pagi Pak Amri.
4: Selamat pagi.
3: Dan Pak Amri ini salah seorang yang menciptakan batik khas daerah Kabupaten Buol, yakni batik Tabong dan batik Puring ya Pak?
4: Yuri.
3: Yuri kalau di daerah ini disebutnya. Baik Pak Amri, bisa dijelaskan sedikit terkait batik Tabong dan batik Yuri nih Pak Amri?
4: Ya, terima kasih. Berkaitan dengan batik Buol atau batik Loboyo yang kami datang.

0: berkaitan dengan kenapa harus batik bol bermotif yuri atau tabung, seperti yang telah saya katakan sebelumnya di berbagai forum, di berbagai kesempatan, bahwa ada kurang lebih tiga hal kenapa kita memilih batik bol yuri atau tabung. Yang pertama, didasarkan pada sebuah ungkapan di masa lalu. Ungkapan global itu berbunyi "say with flower", katakan sesuatu itu dengan bunga. Yang pertama bunga yuri atau puring, kemudian kami datarkan yang kedua adalah bunga tabung atau lenjohang. Puring itu berarti penyembuhan, atau yuri, dan lenjohang itu berarti penawar. Semoga saja ke depan kita semakin menerima manfaat dari adanya batik bol ini yang merata ke seluruh kecamatan dan desa di kabupaten. Dan insya Allah sekali lagi, melalui batik yuri dan tabung ini, bersama-sama UMKM kita akan berdaya bersama untuk menuju ke bol yang hebat, yang insya Allah kami akan berulang tahun yang ke-27 pada tanggal 12 Oktober 2026. Insya Allah bol hebat, lestari, mandiri.
1: Siap, terima kasih waktunya Pak Amri dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan saya bersama Bapak Akselak, bersama budayawan Kabupaten Bol, Bapak Amri Humakor. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.
2: Ya, video potensi daerah lainnya yang akan kami hadirkan hari ini, pendengar Arunika Cafe ya, potensi wisata kuliner anak muda di beranda utara NKRI. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba.
3: Terletak di ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut Belongwane, Arunika Talaut Cafe and Friends menjadi salah satu destinasi atau objek kuliner maupun tempat bersanteria dari situ.
4: Keberadaan kedai kopi yang memiliki suasana elegan dengan menu bervariasi yang berkelas namun harganya terbilang murah meriah merupakan suatu hal yang langka di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara. Kedai kopi yang memiliki barista juga bisa dihitung dengan jari. Arunika Cafe and Friends salah satunya. Kedai minimalis yang terletak di ibu kota Kabupaten Perbatasan Indonesia Filipina ini didesain dengan berbagai tampilan interior layaknya kedai kopi di kota besar. Didukung berbagai fasilitas seperti free wifi, music, tempat nongkrong yang nyaman di dalam maupun luar kedai dan lain sebagainya. Randy Pulisan, owner dari kedai ini, mengungkapkan dirinya terinspirasi membuka usaha setelah 3 tahun resign dari salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi dan salah satu bank plat merah.
5: Alasan yang pertama itu karena kedai kopi sekarang hype-nya sedang naik-naiknya, terusnya di Indonesia. Terus saya terpikir kenapa tidak juga bikin di Talaut. Ketika bangun mega mall, jadi ini kan untuk propertinya tanah itu milik orang tua. Jadi tanah milik orang tua, terus saya izin ke orang tua untuk dikelola. Jadi untuk bangunnya saya harus bikin sendiri.

0: 10-15 juta per bulan omsetnya. Tapi mungkin karena faktor ekonomi yang sekarang sepengetahuan saya di Indonesia, khususnya di Talaut, karena mungkin pengaruh inflasi, jadi sekarang terjadi beberapa penurunan. Nah, jadi untuk sekarang fluktuatif naik turun, tapi kisarannya hampir setengah dari yang awalnya.
1: Dengan rasa yang memanjakan lidah dan pasta karan, kopi Arunika serta menu lainnya menjadi langganan pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, latar belakang profesi, serta usia. Tak perlu merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah. Harga menu di sini terbilang murah, mulai dari 10.000 hingga 20.000.

0: Rp25.000.
1: Baik pemirsa dan pendengar RRI.net, demikian liputan terkait bagaimana potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Laut, khususnya UMKM. Saya Robert Tamaroba dari Melongane, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, informasi dari Arunika Cafe tadi menjadi penutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Selepas ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Perindustrian Menperin Muhammad Sarmuji menyampaikan, percepatan mengembangkan kawasan industri sebagai proyek strategis nasional atau PSN bertujuan untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri, serta mendorong pemerataan investasi di tanah air. Ia mengatakan pihaknya mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai PSN dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Mengingat pengembangan kawasan industri juga berperan dalam mendorong pemerataan kegiatan industri sekaligus menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden atau perpres tentang tata kelola pemasyarakatan terintegrasi sebagai salah satu upaya dalam membenahi sistem pemasyarakatan. Rieke mengatakan penerbitan perpres merupakan satu dari tiga rekomendasi yang disampaikannya terkait tata kelola pemasyarakatan. Ia juga menyarankan perpres tersebut memuat aturan lintas kementerian dan lembaga mengenai rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika setelah adanya putusan pidana. Beralih ke berita mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut militer Amerika Serikat menyerang sebuah kapal kargo berbendera Panama di Teluk Oman yang diduga berupaya melanggar blokade laut terhadap Iran yang diberlakukan Amerika Serikat. Dalam keterangannya, CENTCOM mengatakan pesawat tempur militer Amerika Serikat menyerang bagian buritan kapal MV Ocean Monica berbendera Panama menggunakan amunisi presisi yang melumpuhkan sepenuhnya sistem penggerak kapal tanpa melukai awaknya. Kapal tersebut berupaya melintasi perairan kawasan setelah bertolak dari sebuah pelabuhan di Iran. CENTCOM menyampaikan kapal itu dilumpuhkan di Teluk Oman setelah awaknya mengabaikan peringatan pihaknya berulang kali. Kabar dari dunia.

0: perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luas dan Bunda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gearcraft di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
1: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk Fuso gagal nancak di Pelabuhan Sebelu Salam, terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelu Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY. Tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan. Membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelu Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelu Salam. Setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup tanjak. Akibat kejadian tersebut istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk. Sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang DU di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Galtidi. Namun dalam hal ini, di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari, sopir tidak menguasai Medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak, akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelu Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Seru. Yang lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, seru. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Dengar warga Darussalam mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak kunjung dilakukan meski iuran telah dibayarkan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal warga. Keluhan itu disampaikan Fitri melalui program Halo RRI pada Jumat 9 Oktober 2026. Ia mempertanyakan pelayanan pengangkutan sampah yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Menurutnya, warga berharap sampah di lingkungan tempat tinggal dapat diangkut secara rutin. Pengangkutan yang teratur dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Fitri berharap keluhan tersebut dapat diteruskan kepada dinas terkait agar segera ditindaklanjuti. Ia juga menginginkan adanya kepastian pelayanan pengangkutan sampah bagi warga yang telah membayar iuran. Melalui program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Aspirasi tersebut diharapkan mendapat perhatian pihak terkait sehingga solusi dapat segera ditemukan. Masih menemani Anda di malam hari ini mendengarkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Saat ini kita sudah sampai di informasi waktu studio pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18 kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi. Berikutnya pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan salat maghrib. Ya, sore hari ini cuaca Kota Banda Aceh kembali diguyur hujan. Semoga apapun yang Anda lakukan di sore hari ini dapat tetap Anda lakukan ya. Namun jika angin disertai badai petir ya, hujan di sore hari ini, Anda bisa mencari tempat berteduh. Namun jangan berteduh di bawah pohon atau bangunan yang sudah terlihat tua. Cari tempat berteduh seperti toko-toko yang mungkin ada atapnya, toko yang bisa Anda jadikan tempat berteduh, dan tetap semangat menjalankan harinya. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kan.
1: Ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Baik, benar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya, kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan seruan azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya menunjukkan pukul 18.21 menit waktu Indonesia bagian Barat dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
2: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terasa selesai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Minggu 11 Oktober 2026, dan belum waktu kita akan kembali berjumpa tentunya masih di RRI Single FM 92,2 MHz. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat menikmati Mangu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana pun Anda berada, yang tetap steady Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Maksim Bintang yang mendarat untuk Anda di hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2006, hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Singkil Pertama Malam, informasi-informasi ini dan lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap steady Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

7 miliar rupiah untuk rehab dua pasar tradisional. Pemerintah Kota Sulsel mendapatkan suntikan anggaran sebesar 7 miliar rupiah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran kepada Pemerintah Kota Sulsel. Penyerahan DIPA ini menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah paling barat Aceh tersebut. Wali Kota Sulsel, M. Rashid Bancin, mengatakan anggaran 7 miliar rupiah itu akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi dua pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, dan pasar tradisional di Kecamatan Longkip. Menurut Rashid, pembangunan pasar tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli, melainkan nadi ekonomi masyarakat kecil. Di pasarlah para pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya.

para penanda berada, mohon maaf ya, kita offerkan sejenak. Kita offerkan untuk siaran hari ini. Dan karena cuaca tidak mendukung ya, terjadi cuaca petir ya tentunya. Dan sekaligus saya kiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Mungsi Bintang. Selamat malam di edisi kerja kami di hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti sesaat lagi Galakah Subuh pada pagi hari ini di pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti dilanjutkan dengan Warta Mengguta Alam hingga pukul 7, dan di pukul 7 kita akan mengikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz, dan selamat pagi, selamat mengawali kembali pagi Anda untuk hari ini di Senin 12 Oktober 2026.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahabatih wa man tamassaka bi sunnatih wa tada bi hadihi. Amma ba'du, fanas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa liman lahu haqqun alayna wa an yunawwira basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima baynana wa baynahu 'ala al-kitabi was sunnah kama nas'aluhu subhanahu husna dhanni bihi wa husna al-i'timadi 'alayhi innahu 'azza wa jalla jawadun rahimun wadudun karimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, Gibraltar Aceh TV, atau melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaannya. Kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan hidup yang kita hadapi, dan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama untuk melihat beberapa contoh dan penyampaian melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan eratnya hubungan antara akhlak dengan al-aqidah al-islamiyah. Sedikit kita ulang kaji kembali bahwa hubungan akhlak dengan akidah adalah bagaikan hubungan hasil dari pepohonan dengan batangnya ataupun akarnya. Bila akar dan batangnya itu adalah merupakan akidah, maka buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu adalah akhlak al-islamiyah. Dan itu kita kenal secara mutlak, tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi seluruh generasi atau lintas generasi. Tidak hanya berlaku secara pribadi, personil, ataupun bersifat individu, tapi dia juga berlaku secara kolektif. Hanya saja teknik dan cara mengaplikasikannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu wilayah, daerah, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Intinya semua sepakat bahwa ada standar akhlak, dan standar akhlak ini sangat erat hubungannya dengan al-aqidah atau kepercayaan ataupun keyakinan. Beberapa contoh yang sudah kita berikan yaitu bahwa Allah menyeru orang-orang dari para hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga setelah disampaikan sentuhan keimanan, baru kemudian Allah gambarkan atau sampaikan apa yang dimintakan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Misalnya kunu qawwamina lillah syuhada bil qist,
Hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Diminta kita berlaku adil. Ya, berlaku adil untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dan juga berlaku adil kepada orang-orang lain yang di luar kita, bahkan di luar akidah kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu ketika meminta kita untuk bertakwa kepadanya dan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ini dua ayat sudah menyebutkan tentang keimanan. Jadi diikat akhlak berkeadilan, akhlak melakukan tanggung jawab dengan proporsional, kemudian akhlak untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhlak yang menjaga batas-batas yang diajarkan, nilai-nilai etika dan moral, itu semua dibungkus dengan seruan keimanan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah sampaikan bagaimana kemunafikan itu bisa membuat seseorang keluar dari daerah keimanan. Sebagaimana satu sifat yang mengangkangi akhlak, etika dan moral itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia suka bohong, berarti dia sudah punya salah satu sifat nifak. Kalau dia suka ingkar janji, demikian pula. Kemudian tidak amanah, juga demikian. Dan barang siapa yang memiliki empat sifat secara keseluruhan dari sifat-sifat ini, maka dia sudah tergolong munafik yang sempurna. Hanya saja bila sifat munafik itu banyak, maka bisakah kita membayangkan bila lebih dari empat, maka itu sudah benar-benar dia tenggelam di dalam kemunafikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, bahwa hadis Nabi juga menyampaikan perkara-perkara lainnya dari akhlak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Syuf, kita lihat ini diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan hari akhir. Barang sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembali ditegaskan, diulang lagi oleh Rasulullah, setiap event, setiap sifat, setiap arena nilai dan moralitas atau akhlak, dan itu adalah absolut kebenarannya, mulia kan, kemudian dia tidak menyakiti, tidak jahat, itu standar. Falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa dia muliakan tamu? Fala yufrit fi, maknanya fala yufrit fi, dia tidak abaikan tamu. Ya, tamu datang, dia nak buka pintu, tek tek tek tek, assalamualaikum, assalamualaikum, dengan ribut-ribut, tanda gak ada orang.
Ya, lampu dimatikan. Tidak mau ribut-ribut. Tidak mengabaikan tamu. Masuk pula tamu tidak dengan muka masam. Masuk tamu diberikan jamuan dan khidmah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada pada kita tuh. Ya. Nah, ini kebetulan nih kita banyak tamu nih. Ada muzakarah internasional ya. Tasawuf, muzakarah para ulama. Ya, pertemuan. Nah, ini semua bila lihat tamu berikan jalan duluan pada tamu. Jangan menyalip. Jangan buat mereka menjadi bingung. Bantu. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tamu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, boleh dilihat dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid yang ketiga halaman 354, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah azza wa jalla qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah itu sungguh membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Semuanya kalau ditanya rezekinya ada alhamdulillah. Masing-masing beda-beda. Saya punya, kalau kita hitung dalam bentuk cash misalnya, saya bawa uang misalnya 50 ribu bagi ini, atau 70, ada yang bawa 100, ada yang bawa 300, ada yang di tasnya banyak, ada yang tidak bawa sama sekali tapi bawa kartu ATM, ada yang membawa e-banking mobile kan. Jadi banyak tuh, ini ada prof sama kita nih. Jadi beda-beda rezeki kita, pakaian kita pun beda-beda. Ya, nutrisi yang kita makan tadi pagi ketika bangun, misalnya ada yang sahur hari ini, itu juga beda antara rumah dengan rumah yang lain. Jadi Nabi katakan perumpamaan, kita paham bahwa Allah bagi rezeki di antara kita, begitu pula Allah bagi akhlak di antara kita. Allah bagi ini. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapapun yang tidak dicintai oleh Allah.

Aman secara moral, maka yakinlah bahwa orang itu orang yang mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bagi itu. Cuma hati-hati jangan ketipu sama sifat yang 4 tadi. Dan lebih dari 4 munafik tampilannya santun, tapi malah tangan satunya menyimpan belati di belakang. Dia bisa saja menikam, dia bisa saja menggunting di dalam lipatan, dia bisa menjadi nila setitik yang bisa merusak susu satu belanga, dia bisa menjadi racun dan duri di dalam daging umat ini atau dalam tubuh umat, dia bisa menjadi musang yang mencoba menyamar sebagai domba atau berbulu ayam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati ya, namun berbaik sangka seperti doa kita di awal tadi kan, kama nas'aluhu subhanahu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi, sebagaimana kita memohon pada Allah agar kita diberikan sangkaan yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya. Wa husnul i'timadi alaihi, dan bagaimana berserah diri, bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, jadi ada qada dan qadar, dan itu kita rela, kita cintai, ya. Mudah-mudahan ya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis. Wala yu'tidda ad-dina illa liman ahabba. Allah tidak beri agama ini kecuali hanya siapa yang dia cintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabba. Barang siapa diberi agama, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Walladhi nafsi biyadih. Dan demi jiwaku berada di dalam genggamannya Allah. Kata Rasulullah, la yuslimu abdun, tidaklah seorang hamba dia berislam, hatta yaslima qalbuhu wa lisanuhu. Ini masuk akhlak tuh. Tidaklah berislam seseorang sehingga dia selamat lisan dan hatinya. Hati jangan dengki, hati jangan iri, jangan ujub, ya, jangan ada penyakit, jangan ada afat, ya, yang bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Pertama sekali iman itu sendiri, ya. Kemudian lisannya mesti selamat. Apa selamat lisannya? Dari caci maki, dari bicara kotor, dari bicara yang tabu. Loh, tabu masuk? Ya, tabu. Ya, kita masukkan juga lah. Ya, tabu itu maksudnya aib ya. Ada aib? Ada. Dalam Al-Quran ada disebut aib. Ya. Disebutkan itu. Ya. Amma as-safinatu, adapun bahtera, perahu. Ini kisah Khidir dan Musa. Kita lompat sedikit saja untuk tambahan. Amma as-safinatu fakanat limasakina. Ini adalah kepunyaan orang miskin. Ya. Ya'maluna fil bahr. Mereka mencari nafkah di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat. Maka aku menginginkan membuatnya aib, cacat, tampak tidak sempurna. Wa kanat wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana nanti ada seorang raja yang suka merampas perahu atau sampan atau kapal yang sempurna. Tapi kalau sudah nampak aib, ada lewat-lewat.

0: Jadi kata aib ada. Ya jangan nanti dibilang kok buat standar akhlak itu ada aib. Aib itu dari sebelah Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa iqah. Dan tidaklah seseorang beriman cuman ketika disebut tidaklah seseorang beriman, kita ambil tadi apa? Mengikat akhlak dengan akidah. Cuman tidak mentah, jangan nanti di luar asalnya oh kamu keluar dari iman, jangan begitu. Karena para ulama mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan orang dari iman itu tidak serta-merta. Dia sangat sulit karena prosesnya itu hanya Allah yang mendeteksinya. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui isi hati. Lihat di matanya. Ya. Merah. Matanya merah tuh. Tetapi bukan berarti sakit mata. Cuma bagi kita tidak sempurna mungkin. Sesungguhnya mata yang merah itu boleh jadi dia sedang merekonstruksi diri. Ya kan? Sedang merekonstruksi diri, sedang memperbaiki diri. Jaringan selnya sedang merenovasi diri. Rupanya itulah yang bersih. Malah orang kalau tidak sakit sama sekali keliru tuh. Ya, khawatir kita nih. Kira-kira begitu. Batuk kata orang tua dulu. Batuk baik kena ya, tanda orang sehat, penyakit keluar. Begitulah kita untuk mencoba menormalisasi keadaan bersahabat dengan kondisi dan situasi kita sendiri. Ya, dengan porsi baik sangka pada Allah tadi dan menerima setiap kadar dan ketentuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman atau tidak sempurna iman tadi sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Kita terjemah terus dari bawa'iqnya. Karena para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah ini kembali bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah, apa itu bawa'iqnya, keburukannya itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala ghasyamuhu wa dhulmuhu, tingkat kebodohannya yang membuat dia curang serta kezalimannya. Ya, maka orang muslim itu mesti taktis, strategis. Orang beriman juga demikian. Mau tolong seseorang tapi malah kita menghancurkan dia karena kita tidak taktis, tidak strategis. Kenapa? Anda ada ilmunya. Maka ilmu itu bagian daripada pribadi muslim. Nah, dengan ilmu orang dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan, lalu muncul hikmah di dalam kehidupannya. Ya, dirasakan oleh orang lain. Itu keburukannya kata Rasulullah. Apalagi wala yaksibu malan min haram fayunfiqu minhu. Dia juga tidak mengusahakan ya nafkahnya itu dari yang haram. Lalu dia berinfak dengan itu. Apa saja yang haram? Menipu, makan riba, dari judol, judi online, atau judi konvensional. Dari apa lagi? Ya, dari memeras, mencuri, dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari perolehan harta yang haram. Ya. Korupsi, jangan tuh. Nah ini kata Rasulullah, la yaksibu malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fih. Lalu kemudian diberi berkah bagi dia, enggak, tidak akan pernah dapat berkah sesuatu yang haram. Wa in kathura, meskipun banyak, tidak mau bantu masjid misalnya. Saya kasih berapa masjid? Nih dari saya 4 miliar. Gagah enggak?
1: Gagah.
0: Tapi sedikit pun tidak kembali, karena dia dari yang hak, yang haram. Tapi ada orang memberikan 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 dia kasih. Kembali kepada dia berkahnya. Maka Rasulullah ingatkan, mukmin itu, Islam itu, jangan mengusahakan harta yang haram lalu dia berinfak dengan harta itu kemudian diharapkan berkah. Tidak dapat. Untuk siapa? Fayunfiqu fihi, ya. Lalu kemudian disebutkan untuk siapa dia itu kan? Fayubar, fayubarikulahu atau fayubaraklah. Maka diberi berkah untuk dia. Untuk dia sendiri, dia bukan kasih untuk orang lain. Dia usaha, lalu kemudian dia makan. Ini untuk diri sendiri, belum kasih untuk orang lain. Untuk orang lain apa saja? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman dia traktir di kedai. Itu semua tidak dapat berkah. Walaupun dia merasa puas, misalnya, saya sudah traktir kawan. Ya, apalagi setiap hari dia yang traktir, padahal dari harta yang haram. Semakin dia melakukan yang demikian, ya, maka semakin besar syu'mun wa wibalun dalam syarah hadis. Apa syu'mun? Keburukan dan malapetakanya semakin meningkat. Terus datang dia, terus datang. Buruk bagi dia, juga malapetaka bagi dia. Serta orang-orang yang berada di dalam tanggungannya kena imbas. Apa imbasnya? Berkahnya hilang. Apa berkah? Dawam al-khair al-ilahi. Keburukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sematkan pada sesuatu itu hilang. Tidak ada. Makan sedikit bisa, sehat badan. Segini boleh makan pagi, dia makan sebelum subuh. Puasa Nabi Daud terus. Tapi tubuhnya besar-besar. Ya, sehat-sehat. Ada orang makan berlipat-lipat, mentar-mentar, ngemil lah. Tiba-tiba penyakitnya luar biasa. Jiwanya tidak tenang, resah selalu. Karena berkahnya hilang. Nah, pada segala sesuatu Allah buat keberkahan. Pada pakaian ada, pada makanan ada, pada pembicaraan ada, pada senyuman ada, pada tatapan matanya ada, semua ada berkahnya. Ya, dia tetap. Ya. Mubaraku al-ibil, tempat unta ataupun oasis di padang pasir. Dan itu secara lugawi, secara etimologi, ya. Kalau secara istilah itulah al-khair ilahi yang ada selalu pada pada segala sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi, walai tasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Lalu jangan dia bersedekah dengan yang haram yang dia usaha tadi, lalu dia harap bisa diterima dari dia. Yang tadi tidak dapat berkah, kemudian tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kan zaduhu ila an-nar. Dan jangan dia tinggalkan di belakang. Maksud tinggal di belakang itu apa sih? Hubungannya dengan harta yang dicari tadi haram. Jangan tinggalkan ketika dia meninggal. Wala yatruku khalfa dhahri, sehingga menjadi warisan. Illa zadahu ilan nar, kecuali dia akan menjadi penambah beban berat dia nanti di dalam azab neraka, neraka Allah. Nah, jadi berat. Jadi gimana caranya minta ampun kalau sudah terlanjur tinggalkan, ya kalau masih memungkinkan kembalikan, kalau tidak memungkinkan ya mintalah ampun pada Allah dan jangan ulangi. Itu saja yang mungkin bisa kita lakukan, atau bersedekah kepada tempat-tempat yang umum, kan punya orang umum. Maksud tempat umum gimana sih? Bukan masjid, ya beli tanah uruk ya, atau tanah kerikil lalu tabur dia itu di jalan umum yang ada lubang-lubang ya, sehingga bisa dilalui oleh orang, atau yang semisal-semisal seperti itu. Bukan tempat ibadat, bukan kasih untuk anak yatim, ya. Nah, itu dia pola-pola yang memungkinkan. Lalu Rasulullah SAW sempurnakan hadisnya, innallaha la yamhus sayyi bisayyi, karena Allah tidak akan hapus keburukan dengan keburukan, walakin yamhus sayyi bil hasan, tapi Allah akan menganulir, menghapus, mengeliminasi ya, keburukan itu dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhul khabitha, yang cacat, yang buruk, yang keji, yang tidak layak itu tidak bisa menghilangkan yang tidak layak. Masa papan tiang rumah sudah lapuk, mau diganti dengan yang lapuk lagi, ya roboh rumahnya itu ya. Nah, papan, dinding, lapuk, sudah dimakan rayap, dipegang aja macam tepung. Lalu kita ganti dengan yang macam tepung lagi, tidak bisa. Ya mesti yang bagus, yang baik. Nah, ini beberapa ikatan antara akhlak dengan akidah yang disampaikan secara praktis, dapat dilihat langsung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hada atrukukum fi ra'ayatillahi wa amni. Mudah-mudahan kita terus diberikan penjagaan oleh Allah dan pengamanannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sari berita, Deklan Nasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berikutnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam terbalik. Satu penumpang tewas. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekernasda Banda Aceh raih penghargaan booth terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan boot atau stand terbaik dalam Inacraft.
3: Pakai bunga cempa ya?
4: Iya.
3: Ada juga sedati. Kalau Pak datang ke Inacraft, mari tandem hadir sini.
2: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam. Satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
5: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY. Tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan. Membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 10 Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju 10 Salam. Setibanya di tanjakan Kedabuhan, mobil tidak sanggup tanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk. Sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
6: Mereka membawa 3 penumpang, 1 anaknya, istrinya, dan juga 1 adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi 1 korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang di UDI ini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Dampidi. Namun dalam hal ini, di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari, sopir tidak menguasai Medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak, akhirnya mundur ke belakang.
5: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres 10 Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
4: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
7: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
8: Betul.
7: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi. Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, dan terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
4: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Gekraf Aceh didorong tembus pasar internasional. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
9: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gekraf Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gekraf dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gekraf mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gekraf juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Benda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gekraf di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Sejauh, Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
1: Setelah informasi yang terakhir, personel Polres Bandar Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bandar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
10: Siap!
11: Siap!
10: Siap! Ore, ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Kita semuanya, kita rapeti, semuanya tetap semangat, kompak, fuyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
8: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Pukul Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Tentu semoga selalu sehat, semangat dan dimudahkan tentunya dalam segala urusannya ya. Dan tentunya pendengar, pagi hari ini Anda tetap bersama Persatu RRI Banda Aceh. Tentu kami setia menemani Anda dengan informasi dan inspirasi ataupun juga dengan hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pendengar, tentu saat ini saya informasikan waktu menunjukkan pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat memulai aktivitas Anda, selamat memulai menyiapkan segala hal di pagi ini. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan nanti tepat pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: 10.7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan,